0: kekerasan rekan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook resmi Berita RTS Sabah.

Kunci utama ekonomi rakyat, khususnya di kawasan luar bandar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masyidin Manjun

diri tadi kepada 40% menjelang

0: membantu pengusaha avocado kampung yang berdepan masalah harga rendah berbanding royalti premium QAG RAM.
1: Kepada petani-petani di kawasan Tenom, teruskan menanam avocado sebab kapasiti pengeluaran kilang ini makin lama makin meningkat dan kita tengah ada volume ataupun jumlah hasil yang sesuai untuk kita memenuhi keperluan kilang ini.
0: Terdahulu Datuk Jamali melawat tapak kilang memproses hasil pertanian di kampung Benut Tenom. Suasana Grand Ballroom ITCC Mall Penampang Malam tadi gamat dengan konsert 80-70 anjuran RPM Sada yang dihadiri kira-kira 2,000 pengunjung. Konsert bersempena sambutan ulang tahun RPM ke-80 dan jubli platinum 70 tahun radio RPM Sada itu menghimpunkan artis legenda dan bakat baharu tanah air. Menampilkan persembahan istimewa beberapa penyanyi legenda seperti Ramla Ram bersama barisan artis seperti Haziq Razbi, Afiq Syazwan, Reiki Mara, Siti Pah, Jahanin, Joy dan Dania. Persembahan selama 2 jam itu turut diiringi lagu-lagu malar segar dan karya terkini yang mendapat sambutan meriah penonton. Terus hadir menyaksikan konser tersebut pengarah bahagian program radio RTM Safi Zaman Yusuf serta pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Selain itu, pengunjung turut berpeluang ramai mesra dengan penyampai radio RTM Sabah dari Sabah FM, Tawar FM, Sandakan FM dan Kedina FM yang memeriahkan suasana. Konsert 80-70 turut disiarkan secara langsung melalui RTM Click dan platform media sosial rasmi RTM Sabah serta akan disiarkan semula di TV2 pada 16 Mei ini. Seorang lelaki maut selepas dipercayai terkena renjatan elektrik ketika berada di atas bimbing sebuah premis di Sepanggar petang semalam. Berdasarkan kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sabah, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu tiba di lokasi pada 2.50 petang selepas menerima panggilan kecemasan. Mangsa berjaya dibawa turun oleh pasukan bomba menggunakan stretcher sebelum disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan KKM. Mayat mangsa seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian berasingan, JBPM Sabah turut memaklumkan sebuah stor penyimpanan kabel elektrik di kampung Timur Tudan, Kudat, musnah sepenuhnya dalam satu kejadian kebakaran. Kebakaran melibatkan stor terbuka berkeluasan kira-kira 60x60 kaki persegi milik sebuah syarikat kejuruteraan. Pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Kudat yang tiba di lokasi pada kira-kira 1.48 tengah hari semalam berjaya mengawal kebakaran sekitar pukul 2.30 petang. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian tersebut. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, pembangunan Pulau Banggi terus diperkukuh. Program Air Hijau Semai Budaya Cinta Alam Sekitar. Sekian berita tadi disunting Ngam Ajuan dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

sekarang nih, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital.

disarankan dona ucap selamat hari ibu buat semua ibu di dunia ini, especially my mom, dia bilang semoga sehat selalu, sayang ibuku dunia akhirat dan diri ini, buat kakak cik dan juga semua yang bergelar ibu dan ucapan selamat.

Sekarang di Aber App Store.

macam bidat pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulan.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Jom kita makan di kedai Pak Karim.
3: Kenapa dia kedai Pak Karim?
2: Kari ayam, kari daging, kari ikan, kari kambing, kari kurma dia. Semua sedap-sedap. Kau punya.
3: Sedapnya. Betul ke?
2: Terbaik. Macam masakan mak saya. Dia guna rempah cap mata. Keluaran kilang rempah Jaya Sakti. Macam mak saya.
4: Rempah kari cap mata. Melazatkan masakan anda. Ingat rempah, ingatlah cap mata. Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini.
5: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

Sabah FM bagus sebab inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi untuk hujung minggu ini. Selamat hujung minggu untuk kamu semua. Terima kasih yang terus mendengarkan kami di Sabah FM. Dan pastinya Nodi akan terus kasih kawan kamu sampailah pukul 11 pagi nanti. Okay? Baiklah, kita terus mendengarkan lagu yang seterusnya. Lagu bertajuk Berita Kepada Kawan. Ui, semua orang tahu ni lagu kan? Okay, yang mana lagu balada legenda dari Indonesia yang dicipta dan dinyanyikan oleh Ebit G.A.D. Okay, yang mana lagu ini keluar pada tahun 1979 melalui album Camellia 2. Dan lagu ini ialah, kalau kita nyanyi lagu ni kan, orang akan ingat pasal bencana alam sebab lirik dia yang menyentuh hati dan juga banyak pesanan mengenai dengan muhasabah diri. Okay, yang mana lagu ini dicipta sepenuhnya lirik dan juga lagu Ebit G.A.D. Okay, dan lagu seterusnya ini merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Vin Jamal. Lagunya bertajuk Arjuna Beta, yang merupakan sebuah lagu indie folk yang menyentuh hati, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2003 dan di lagu ini didedikasikan khas buat anak sulungnya iaitu Bakti Arjuna Fitri. Okay, lirik dan juga komposer sepenuhnya oleh Vin Jamal. Baiklah, lagu yang seterusnya, lagu yang diberi tajuk Salahkan Aku, lagu daripada Fimi Don. Okay, yang mana untuk lagu ini keluar pada tahun 2003. Dan pastinya juga untuk lagu ini komposer sepenuhnya Zai Hamzah ataupun Zain Hamzah. Aku terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sepah tahu dia banyak kurang, sepah tak mampu untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu, sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salahkan.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik untuk dengarkan kami di mana juga anda berada. Betul-betul percuma. Okay? Dan pastinya untuk ketiga ini bersama dengan Odi dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan dua buah lagu lagi akan Odi putarkan untuk pagi ini. Okay? Jadi kita terus pendengarkan lagu tersebut. Lagu yang akan Odi putarkan selepas ini, lagu daripada Hazamah. Lagunya yang bertajuk Semacam Pandora. Okay? Yang mana lagu ini dimuatkan dalam album studio terbaru beliau berjudul Pujangga yang dikeluarkan pada penghujung tahun 2024. Okay, lirik Zail Hadaun, komposer kolaborasi antara Hazama, Zimi Sofas, Jenimbi Kam dan juga Ritz Metalasia. Okay, itu lagu daripada Hazama, Semacam Pandora. Dan lagu terakhir akan diputarkan lagu yang dinyanyikan oleh Halsey, lagunya bertajuk Lucky. Lucky yang merupakan lagu pop rancak yang dinyanyikan oleh penyanyi Amerika Halsey, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2024. Lagu ini menarik perhatian kerana ia mengambil inspirasi besar sampling daripada lagu ikonik Britney Spears dengan tajuk yang sama, itu pada tahun 2000. Dan lagu tersebut disamplingkan, diadaptasikanlah, okay? Yang mana menggunakan chorus lagu Lucky Britney Spears dan juga pengaruh interpolasi daripada lagu Angel of Mine oleh Monica, okay? Lagu ini keluar pada tahun 2024. Okay, alright, kita telah selesai dan pastinya tugas anda berakhir di sini untuk edisi hari ini. Selamat hujung minggu untuk kamu semua. Jangan lupa untuk dengarkan kami di Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Anda boleh dengarkan kami di mana juga kamu berada. Tugas anda berakhir. Kita jumpa lagi. Bye-bye dan selamat berhujung minggu. Jumpa lagi.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

dengan hashtag Relax Tandre. Terima kasih setiap bersama Sabah FM Bagus Bas. Selama 2 jam anda bersama Nodi dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Setiap Sabtu 9 pagi hingga 11 pagi, ulangannya hari ini. Okey, selamat pagi. Dan ada yang WhatsApp masih belum move on dengan konser 80-70. Apa tidak? Pengacara-pengacara hebat di pentas malam tu. Ada lagi di lapangan. Kan ada DJ Iri, DJ Azmi, DJ Ikhlas, DJ Wanje, DJ Syaf, DJ Edwin dan juga DJ Eve. Okey, apapun terus bersama Sabah FM Bagus Ba, kita layan lagi lagu Ram La Ram.

0: Apa sedapnya bau gulai kari ni? Kari apa ni?
1: Rempah kari Cap Mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
0: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
1: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja yang sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
0: Masak sedap, suami pasti sayang.
1: Tentulah, rempah kari Cap Mata pemikat selera.
2: Pilihan tradisi kesukan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari Cap Mata.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Kota Belud, 101.5 FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Tawau 95.7 FM.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Relax, juga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan. 11.30 pagi ini ada rancangan khas Hari Ibu untuk anda. Ella akan meneruskan hiburan untuk anda 12.30 hari hingga 6 petang nanti. Hati-hati di mana pun anda berada. Selamat Hari Ibu, selamat berhujung minggu. Terus relax dan rehat bersama Sabah FM. Bagus, bye.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

Salam hormat, salam sejahtera. Kami terus bawakan anda di Sabah FM pada waktu ini bersama dengan saya Edwin Robin. Sempena dengan Hari Ibu hari ini yang diraikan di seluruh dunia. Sudah semestinya kami di Sabah FM juga membawakan rancangan yang terbaik, yang terkini untuk anda, untuk kita bersama-sama mengenang jasa, menghargai juga seorang wanita yang bergelar ibu. Kalau kita sebut saya ibu ini, sudah semestinya adalah insan yang sangat-sangat kita rindui, dekat dengan hati kita, dekat dengan mata dan minda kita. Mungkin ada ibu yang berada jauh di kampung. Jadi sempena hari ibu, janganlah juga anda lupa, berikanlah mereka, bertanyakan kabar, hubungi mereka. Mungkin lama sudah tidak bersua, inilah masa untuk kita mengingati dan juga menghargai kasih sebagai seorang ibu. Karena ibu ini adalah wanita yang menjaga kita, melahirkan kita, hinggalah kita berdiri, berjalan dan bekerja ataupun ada pada hari ini. Tanpa kasih sayang seorang ibu, siapalah kita pada hari ini? Okey, kita tidak mau sedih-sedih, tetapi sudah semestinya kita mau meraihkan kasih sayang sebagai seorang ibu ini dalam rancangan khas yang kita bawakan hari ini di siaran Sabah FM, Sehari Bersama Ibu. Mau tahu ibu siapa? Edwin akan bersama. Sekejap saja nanti kita akan paparkan ataupun kita bawakan ke studio ataupun juga secara visual sekarang ini yang ada saksikan di laman Facebook Sabah FM Bagus Bat. Tapi

sedikit clue lah, itu mau kasih kongsikan. Beliau ini seorang penyanyi yang memang sudah lama berkecimpung dalam industri ataupun music di negeri Sabah ini. Antara nama-nama yang wow, cukup tersohor juga dalam bidang nyanyian, khususnya penyanyi tempatan di negeri Sabah. Dikenali dengan lagu-lagu beliau seperti Ada. Lagu yang bertajuk Oyama Omapa itu juga antara yang menjadi siulan ataupun lagu yang popular dengan nama beliau. Sudah tahu siapa? Kita tampilkan terus tetamu bersama dalam rancangan kita hari ini, Sehari Bersama Ibu.

0: dia kita tampilkan Clarice John Mata. Apa kabar Clarice? Oke. Sebelum kita bercerita lebih panjang, persilakan duduk dulu. Dipersilakan ke ruang tamu kami.
1: Terima kasih.

0: bersama kami dalam rancangan khas sempena Hari Ibu, Sehari Bersama Ibu. Jadi kita sudah tampilkan tadi lagu yang dibawakan, walaupun sedikit saja, bolehlah orang bilang kasih ubat itu rindu. Dengar penyanyi asalnya. Ini dia Clarice John Mata. Apa kabar Clarice?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Selamat Hari Ibu.
1: Terima kasih.
0: Uyo, tidak sangka kita bersama dengan Clarice sempena Hari Ibu ini kan satu kesempatan. Mungkin juga bukan saya satu orang ya, pendengar kita, penonton kita ini pun lama mana nampak Clarice. Walaupun dengar sebulan berapa kali ya? Dua kali kah dalam sketsa Tiga Darah?
1: Oh.
0: Di Sabah FM.
1: Ya.
0: Tapi itu sekejap sih ya. Tapi kali ini satu segmen khas bersama dengan Clarice kita bawakan. Okeylah. Kalau kita sebut sebenarnya dengan sambutan Hari Ibu nih kan, banyak lah bahkan cerita. Clarice pun bergelar seorang ibu kepada empat orang anak.
1: Ya.
0: Kalau boleh kongsikan untuk empat orang anak ini, umur-umur orang ini berapa sudah?
1: Okay, yang paling tua 21, baru masuk 21.
0: Lelaki perempuan?
1: Lelaki. Sekarang dia belajar di Kuala Lumpur.
0: Oh, ya. Okay.
1: Alhamdulillah. Wah. Dan juga adik-adik dia tahun ini SPM dua orang.
0: Bakal menduduki SPM ini,
1: yes,
0: tahun.
1: Wow. SPM tahun ini.
0: Okay.
1: Kembar.
0: Yang kembar. Oh.
1: Lepas tu yang bungsu tingkatan tiga.
0: Oke, okay. Ya. Jadi itu satu lelaki, tiga perempuan.
1: Ya, tiga semendak.
0: Yang lelaki itu yang bernama apa? Yang menuntut di Kuala Lumpur? Namanya?
1: Namanya Muhammad Khairil Aiman.
0: Oke, okay. Yang kembar?
1: Yang kembar Nur Aliyah Mike dan juga Nur Alisha Mike.
0: Dan yang bungsu?
1: Ini nama bapaknya.
0: Oh.
1: Nur Fatia Mike.
0: Okey, tapi itulah kan, kalau kita sebut semasa membesarkan anak-anak ini kan, pengalaman ataupun perjalanan seorang ibu itu sudah pastinya macam Clarice pada awal-awal juga dulu dan sampai sekarang masih lagi mendapat undangan untuk membuat persembahan. Yeah. Jadi kalau sekarang ini mungkin ada mudah sedikit sebab mereka sudah besar. Tapi kalau boleh kongsikanlah macam mana semasa mereka kecil, berusia kecil lagi, tapi waktu itu juga banyak undangan persembahan. Mau kasih bagi-bagi masa itu macam mana tu?
1: Masa itu memang remilang mencabarlah. Tapi memandangkan ada juga keluarga, ya, dorong bagi sokongan. Orang bilang kita punya tulang belakang jugalah masa itulah.
0: Betul. Jadi ada juga lah yang membantu kan, jaga ya, sekejap begitu kan.
1: Betul.
0: Okey, kalau yang pertama tuh sudah berapa lama menuntut di Kuala Lumpur?
1: Masuk tahun ini 2 tahun lebih lah.
0: Oh.
1: Kira last lah ni tahun.
0: Anak sulung adalah anak lelaki.
1: Ya.
0: Kalau ibu ni anak dengan anak lelaki tuh dia punya hubungan tuh lagi rapat orang bilang kan.
1: Tuh, betul.
0: Kan? Selalulah. telefon di Kuala Lumpur tuh.
1: Ya, selalu saya tanya apa kabar, macam mana keadaan, gitu.
0: Gitu kan.
1: Kalau lagi dia sakit, kita lagi susah hati.
0: Iyalah.
1: Kita punya insting nih sebagai seorang ibu nih kan kuat. Saya dapat rasa tuh kalau sehari dia tidak call, kenapa budak ni tak menelepon ni? Mesti ada something.
0: Kan? Betul.
1: Sekali tengah malam mami aku demam. Sudah.
0: Nah, itulah kan. Itulah kalau kita sebut naluri seorang ibu ini sangat kuat.
1: Yes.
0: Dia tahu walaupun kita tidak kasih tahu kan, dia tahu tu kita ada masalah, dia tahu tu kita sakit.
1: Betul.
0: Gitu. Sebab dia tahu dia yang melahirkan kan. Jadi dia tahu macam mana perasaan seorang ibu dan juga anaknya itu sendiri.
1: Yes.
0: Dalam empat orang anak ini kan, adakah ya macam, ini macam mau ikut saya, ini jejak-jejak saya ini sebagai seorang penyanyi ataupun dalam seni ini, ada?
1: Pandangan saya masih kabur-kabur, tapi orang bilang
0: masih kabur-kabur.
1: Kabur-kabur, tapi adalah, ada.
0: Ada?
1: Cuma saya lebih fokuskan dorang untuk belajar dulu. Lepas habis belajar mungkin barulah dorang fikir untuk dorang punya masa depan sendiri.
0: Okay.
1: Kalau dorang mau ikut macam mama dorang silakan. Tiada
0: masalah,
1: halangan.
0: Tiada masalah. Dalam empat orang tu yang mana satu yang macam, macam dia ni boleh ni kasih waris dia punya bakat ni.
1: Okay, kalau menyanyi ada.
0: Ada.
1: Ada. Yang nomor tiga.
0: Yang kalau nomor tiga.
1: Nomor tiga Nur Alisha. Kalau yang jangan bergaduh sudahlah dorang
0: ini bukan jawapan pilih kasih ya.
1: Kalau yang berlakon tu yang kakak pernah berlakon dulu.
0: Sudah semestinya kita mau tanya juga macam mana anak-anak ini juga mempunyai pengalaman yang manis, indah bersama dengan seorang ibu. Jadi pastikan anda bersama kami dalam rancangan khas sempena Hari Ibu ini, Sehari Bersama Ibu.

0: Saya Iris dan saya Zara, khas untuk ibu kami, Evelyn James, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Ibu.
1: Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada ibu saya Rosmina yang berada di Kudat dan juga ibu mertua saya yang berada di Kota Belu. Selamat Hari Ibu, semoga sehat selalu.

0: macam ngampu lah kan, bulan 5 lagi nih. Udah kedekat kamatan orang bilang. Jadi terima kasih bagi Anda yang bersama kami di Sabah FM, rancangan khas sempena hari ibu yang bertajuk Sehari Bersama Ibu ataupun Sehari Bersama dengan Clarys John Mata bersama kita di Sabah FM. Okay, Clarys, kalau tadi sudah kita kongsikan pengalaman membesarkan anak, 4 orang anak, 1 menuntut di Kuala Lumpur, 3 lagi bersama dengan keluarga di Kota Kinabalu ini kan. Anak panggil Anda apa? Ibu, Bonda, Mami, Mama?
1: Mami.
0: Mami, semuanya yeah. Panggil Mami?
1: Ah, Mami.
0: Kalau Clarys panggil anak-anak pula, yalah mesti ada nama-nama panggilan manja diorang ni kan.
1: Ah,
0: dah. Mau kasih tahu ke itu, kan diorang malu nanti ya.
1: Malu tu diorang.
0: Sepanjang untuk di rumah saja boleh disebut nama tu kan. Barulah namanya. Okey, berkenaan dengan kita tahu ini juga merupakan cabaran sebagai seorang ibu pada waktu ini kan. Kalau sekarang ini membesarkan anak itu pelbagai cabaran, bukan saja dengan cabaran ialah untuk memberikan mereka pendidikan terbaik, tapi sekarang ini kan banyak pengaruh-pengaruh di luar kan, Clarys, media sosial satu, pengaruh macam orang bilang pengaruh rakan yang tidak bagus pun ada di sekolah kan, di luar. Jadi macam mana Clarys mendidik anak supaya ialah kalau boleh jangan ikut yang begini, ikut yang bagus-bagus saja macam gitu.
1: Okay. Bukan saja parents macam saya sebagai orang tua menasihat anak-anak, tapi di sekolah pun memang mereka sudah didedahkan. Jadi selain daripada di rumah, saya bagi nasihat, jangan ikut kawan-kawan yang tidak bagus. Kalau mau berkawan, kawan yang bagus-bagus saja.
0: Sudah semestinya anak yang menuntut di Kuala Lumpur, wah itu lagi kan anak pertama lagi itu, jauh lagi. Pesanan yang sering kalilah Clarys ingatkan kepada beliau di Kuala Lumpur.
1: Itu saya selalu nasihatkan. Okay, jaga kesehatan, belajarlah betul-betul untuk masa depan kamu. Kami ini menumpang saja.
0: Begitu, menumpang.
1: Ingat, menumpang kamu punya kejayaan. Betul kan?
0: Walaupun menumpang, tetapi sebenarnya tulang belakang.
1: Yes.
0: Itu yang sepatutnya. Tapi itulah kalau pesan seorang ibu dan juga pesan dari seorang ayah nih kan. Kalau dia orang sudah berpesan nih kan, kita mau belajar jauh kah, mau pergi jalan jauh. Memang betul-betul mendalam lihat orang punya pesanan nasihat tu kan. Jadi kena ingat apa yang mereka pesan, dan orang bilang nasihat itu sangat-sangat berguna kan. Okay, cerita pasal ibu dan bapa ini, Clarys juga pernah mengeluarkan ataupun popular dengan lagu yang bertajuk Ama Om Apa. Lagu yang ada kaitan ataupun kisahnya berkenaan dengan ibu bapa.

0: Happy Clarice kan? Oh ya mau ya apa? Ini dia kita tampilkan terus anak kembar Black Clarice, Alicia dan juga Alia. Tengok.
1: Terkejut mami.
0: Itulah kejutan yang kita bagikan. Kita sebut nama sih ya, tapi kita bagi kejutan mereka menyanyikan lagu ibunya sendiri kan.
1: Aduh, terharu mami.
0: Tadi bilang kabur-kabur pandangan. Nah ini kali jelas sudah.
1: Jelas sudah saya nampak kok.
0: Oke, jadi kita tampilkan Alicia dan juga Alia. Alicia yang sebelah mana? Ah, ini Alicia, Alia, ini dia. Ah, oke, okay. Itulah kalau bersama dengan mereka ini. Oh, ada yang mau berikan sesuatu kepada ibu? Ah, silakan.
1: Wah. Oh, terima kasih, anak-anak mami.
0: Wow, oke. Okay. Tapi selalu kalau macam adik-beradik kembar nih kan, kalau dulu-dulu lah kan, asal keluar saja mesti baju sama-sama. Kalau masih kecil-kecil itulah. Kalau ya. Clarice dulu begitu juga itu kan?
1: Ayo begitu lah itu.
0: Kasih pakai baju sama supaya biar orang nampak ini kembar, orang susah mau kasih beza.
1: Ah, sama satu lagi dorang nih kan. Walaupun sama baju tapi color lain.
0: Oh, ya.
1: Ini memang dorang dari kecil lagi saya suka kasih pakai yang hijau, kasih pakai warna pink. Saya tahu mana satu.
0: Supaya tahu mamanya pun enggak tahu. Rupanya mamanya pun enggak kenal mana si Alia mana Alicia. Jadi kasih beza warna siap-siap. Kalau anaknya nyinyi pun jajal kasih tukar warna pun dia enggak tahu nih kan. Betul kah Alia, Alicia? Betul kah? Selalu juga kah mama salah panggil? Selalu. Ayla kantoi.
1: Ala pacar sih.
0: Oke lah, selanjutnya kan kita mau tanya, mama kalau mama di rumah, woi mama, saya yang panggil mama. Mama kepada Alia dan Alicia, garang kah di rumah?
2: Wow.
0: Oh, wow. Wow.
1: Garang. Garang, singa.
0: Macam, ibu nih memang dia bukan garang, dia tegas.
1: Ya,
0: tapi
1: di sebalik
0: ketegasan
1: itu
0: ada sayangnya kan. Tapi itulah kan Clarice kalau sebagai seorang ibu ataupun bapak nih, kalau anak buat salah tuh, macam mana mau berhadapan dengan situ? Marah tuh tetap marah, tapi macam mana mau kasih marah tuh tidak terlalu marah, tetapi di sebaliknya ada sayang.
1: Kalau macam saya, oke, okay, first kita sabar dulu, oke, okay, tenang, kita masuk dorong punya mood. Kalau mood dorong bagus, kita nasihat. Kalau masa dorong punya mood tidak bagus, jangan.
0: Oh, kasih.
1: Memang masuk kiri keluar kanan. Nah, kita kena duduk sama-sama dengan dia, kita cakap.
0: Oh, kasih cool down dulu, bertenang dulu.
1: Yeah.
0: Barulah, oke, okay, boleh cakap.
1: Begitu.
0: Begitu kan? Begitu selalu di rumah. Enggak kuat melawan ah?
2: Ya, ya.
0: Oh, bagus. Selalu tolong mama juga di rumah?
2: Ada.
0: Ya. Ada. Selalu tolong apa?
2: Buat
1: cuci kain. Masing-masing ada tugas sebenarnya dorang nih, betul?
0: Ya.
1: Ini tukang cuci aku. Ini tukang cuci piring di rumah kasih bersih. Tukang masak.
0: Itulah bang, anak memang itu bukanlah disuruh tapi itu tugas kita.
1: Ya, tugas supaya dorang nanti kalau macam dorang masuk asrama ke kemana-mana mudah untuk dorang.
0: Betul. Oke. Kalau boleh kongsikan sekolah mana Anda belajar? Di sekolah mana?
2: SMK Limbanak.
0: SMK Limbanak. Sekolah sama cuma kelas lain.
2: Iya.
0: Oh, bakal ini yang bakal SPM tahun ini.
1: Ya, tahun ini ya.
0: Jadi macam mana tuh kalau mau duduk SPM nih sekarang nih pun dalam bulan Mei. SPM bila? Tahun depan. Tidak, tahun ini sudah kan? Juga.
1: Tahun inilah bulan 10.
0: Bulan 10.
1: Hanya ada beberapa bulan saja lagi.
0: Jadi macam mana tuh persiapan ke SPM Alia dan juga Alicia?
2: Study hard.
0: Woi, study hard. Begitu. Anda pula sama juga?
2: Sama juga lah. Study sungguh-sungguh supaya dapat future yang brighter lah.
0: Yes. Future yang brighter. Lepas tu orang bilang membanggakan ibu dan bapa. Okeylah, kita mau bersama dengan mereka lagi. Kita mau bertanya soalan bersama dengan Alicia dan juga Alia. Macam mana rapatnya mereka dengan ibu? Selepas inilah kita akan kongsikan. Kita mau saksikan dulu rakaman ataupun ini ada ucapan sempena hari ibu dalam rancangan khas Sehari Bersama Ibu.
3: Selamat Hari Ibu saya ucapkan kepada ibu saya, Narsia binti Yusuf. Terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang yang dicurahkan kepada kami. Semoga mama setiasa sehat walafiat sepanjang masa. Selamat Hari Ibu.
4: Assalamualaikum buat ibu saya, Puan Haja Norika binti Haji Puniran Damsah. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari ibu buat mama saya yang berada di Sanakan Sabah dengan ucapan terima kasih banyak atas segala-galanya, banyak berkorban dari kecil hingga besar. Tidak ternilai, tidak terkata jasa yang susah mau di untuk diungkapkan, untuk saya rungkaikan apa yang ada dalam hati saya ini hanya Allah yang tahu. Terima kasih banyak, Ma. Terima kasih banyak. Semoga Allah saja yang memberi ganjarannya dari dunia hingga akhirat. Selamat Hari Ibu. Semoga panjang umur dalam kesehatan yang baik. Love you.

0: Ya, kembali bersama kami di Sabah FM. Itu dia juga hari ini istimewa, sempena hari ibu, kita diiringi oleh pemuzik-pemuzik dari RTM Sabah. Wah, terima kasih, hebat. Kita diiringi dengan mereka yang orang-orang yang hebat ini kan dalam muzik. Okeylah, bersama dengan Edwin, kalau tadi sudah kita tanya sedikit-sedikit, beberapa rahasia sudah bocor. Rahasia di rumah, bersama dengan Alia dan juga Alicia. Kali ini kita mau uji kembar ini, adakah mereka, sejauh mana mereka mengenali dan juga tahu yalah soalan-soalan yang Edwin akan bagi dan mereka akan jawab di board, whiteboard yang kita bagi. Jadi semua soalan ini berkaitan dengan ibu, jadi kamu kena jawab. Jadi ibu ataupun Clarice akan tentukan mana yang betul, mana yang salah jawaban dorang ini. Kalau salah, dendalah dorang di rumah, pandai-pandailah. Okay? Okay, ibu, ibu jangan cover lain lah, kasih betul saja. Nanti pandai-pandai.
1: Okay.
0: Okay, ya. Okay, Alicia, Alia bersedia?
2: Yes.
0: Okay, soalan yang pertama, apakah warna kesukaan ibu anda? Tulis. Apa warna kesukaan ibu? Kalau lain-lain jawaban, di situlah kita tahu ini. Oh, ada yang sudah tulis padam.
1: Tengok dorong punya telepati, dorong punya.
0: Kan? Dorong ni pun was-was kali ni. Si mami warna apa? Hari itu tukar-tukar warna, gitu kan? Wih, nah macam susah pula soalan pertama kita ni, ya.
2: Okay.
0: Alia kan? Alicia di sini. Okay, Alicia. Alicia dululah, warna kesukaan mama anda ataupun ibu ialah warna apa? Kasih tunjuk. Brown.
2: Coklat.
0: Okay. Anda pula? Hijau. Hui. Okay, ada dua jawapan yang berlainan. Satu coklat, satu hijau. Jawapan yang betul apa warnanya, Clarice?
1: Jawabannya hijau.
0: Yeay. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita mau tahu apakah lagu kesukaan mama? Tak kisah lagu mama sendiri kah, lagu orang lain kah, lagu apa? Kalau mama selalu karaoke, lagu apa yang wajib dia nyanyi?
1: Pikirlah.
0: Nah, mesti selalu kan mami-mami apa, mama perform di luar kah, di rumah kah, mesti dia nyanyi ini lagu ataupun banyak kali dia nyanyi ini lagu. Lagu apa?
1: Pikir.
0: Pikir lu? Sementara dorang memikir lah kan, Gleris. Kalau kita sebut berkenaan dengan dunia nyanyian sekarang ini, yeah, ataupun dalam persembahan, Clarice masih lagi aktif menyanyi, menerima undangan, yeah, kan?
1: Masih.
0: Oh, okay. Kita mau tahu sudah jawapan lagu kesukaan, lagu kegemaran mami dorang ni. Anda dulu, lagu apa tu? Yesterday.
1: Apa itu?
0: Once More. Okay, lagu orang putih. Yang seterusnya, Ada Aku.
2: Saya yakin
0: lagu mamanya sendiri kayak itu kan, ya. Tapi Ada Aku kata joke dia itu.
2: Dan tahu.
0: Ayah, macam mana ini tajuk lagu mama sendiri? Aduh, pun tidak berapa pasti.
1: Macam mana bang kamu ini? Malu mami eh.
0: Okay, mana satu yang betul nih? Kak, dua-dua pun memang lagu.
1: Okay, saya lagi suka lagu-lagu evergreen. Jadi Alia juga yang betul. Wah, kenapa Alia, kakau ini? Jauh betul.
0: Kenapa Ada Aku itu ah? Tajuk yang sebenar?
1: Ada. Sebab tuh kan, dorang ni kan suka lagu Inggris. Jarang nyanyi lagu mama dorang sendiri. Itulah aku terkejut tadi tuh. Ai, boleh pula dong nyanyi lagu sama mama apa?
0: Kan?
1: Nah. Aduh.
0: Itulah. Okay, dua sudah markah. Kita mau tanya satu lagi soalan. Mana sudah soalan? Okay.
1: Apa macam?
0: Ini mesti kamu tahu ini ya, sebab kamu ialah selalu bersama dengan di rumah dan di luar. Soalannya, makanan kesukaan mama apa dia?
2: Uina.
0: Apa dia makanan kesukaan mama? Kalau pika dai makan, mesti ini dia order. Ataupun kalau di rumah selalu dia masak ini. Mikir juga dorang nih.
1: Macam mana kamu nih?
0: Tapi itulah kan, kalau di rumah sebab dorang punya jarak umur nih kan, Clarice, semuanya dekat-dekat kan. Jadi di rumah tuh hari-hari lah kan macam meriah lah, bahkan di rumah macam
1: keluarga. Meriah ya. Betul. Bangun saja meriah sudah. Latihan vokal sudah pagi-pagi. Gitu. Sampailah dorang tidur.
0: Tidur baru tenanglah rumah.
1: Begitulah. Dorang tidur, saya pun baru tidur begitu. Kalau tidak masih ruhara lagi.
0: Ada sudah jawaban? Anda ada, sudah ada, kunci ada. Pasti?
2: Yes.
0: Oke, kita bermula di sana dulu. Jawaban makanan kegemaran mami Anda ialah apa tuh? Donat. Donat. Ataupun kalau di Sabah ini kita panggil kue galang.
1: Kue
0: donat.
1: Galang.
0: Oke. Okay. Yang ini pula. Oh, kue juga. Kue apa tuh? Bambalone.
1: Matilahku.
0: Oh, ini bambalone. Oke.
2: Okay. Nina.
0: Hah? Penjaram. Penjaram gitu.
1: Aduh.
0: Oke. Okay. Kenapa Anda jawab kue bambalone? Selalu mami order kah?
2: Aduh. Nak buat.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Dan kenapa donat? Selalu juga mami buat donat?
2: Iya.
0: Oh. Jadi yang sebetulnya mana satu nih, Clarice?
1: Hai, dua-dua pun salah ini.
0: Alamak. Apalah.
1: Orang tahu makan kue saja. Jadi hari-hari kita makan kue apa-apa saja. Tapi betul lah. Saya ini suka buat kue penyaram.
0: Oh, ya, penyaram.
1: Orang lupa itu.
0: Oh, ini ada customer selalu order kan, kan? Suami selalu order.
1: Sudah kena bagi clue bah, tapi masih enggak paham. Macam mana bah anak-anak nih? Aduh, ini orang lah mendolong di rumah. Itu pun orang lupa.
0: Penjara.
1: Mana boleh? Sudah anu tadi baru tulis.
0: Okay. Oh, selalu buat rajin lah, selalu buat kue, Clarice.
1: Boleh dikatakan
0: apa? Terima tempahan kah ataupun suka-suka kah?
1: Suka-suka untuk anak-anak lah. Kalau tempahan tuh kadang-kadang aja. Tapi dulu ya waktu time COVID tuh memang rajin lah, hoi. Boleh ya tahan juga lah. Penatnya kan. Macam mana?
0: Oke. Okay. Jadi, oke, okay. mau lagi tanya? Tanya
1: kesukaan
0: lagi soalan.
1: Dorang nih. Sampai besok lusa kita enggak habis nih.
0: Nanti kita tanya, kita sambung lagi lepas nih. Tapi apapun, terima kasih Alia, terima kasih Alicia. Semoga maju jaya untuk SPM tahun ini kan? Pada bulan Oktober nanti kah? Betul kah?
2: Ya,
0: SPM tahun ini kan Oktober. Jadi ada berapa bulan lagi sudah semestinya semakin menghampiri Oktober tuh banyaklah persiapan. Study hard bilang tadi kan? Jadi kita ucapkan selamat maju jaya lah untuk SPM pada tahun ini, oke? Okay? Jadi terima kasih juga lah kepada Clarice, Alia dan juga Alicia kerana bersama kami dalam rancangan Sehari Bersama Ibu, rancangan khas yang kita bawakan sebenarnya hari ibu yang diraikan hari ini. Jadi kita tadi itu suka-suka saja. Anda juga mami pergi denda di rumah tu. I win dia bilang, padahal tadi dua salah. Kita saja-saja mau besar santai orang bilang kan, oke. Okay? Jadi kita beri peluang pada Alicia dan juga Alia mau ucapkan selamat hari ibu kepada ibu Anda. Silakan. Siapa dulu?
1: Nah. Siapa?
2: Happy Mother's Day.
0: Wow, Happy Mother's Day begitu.
1: Itu je.
0: Itu je.
1: Love you bilangnya. Oke, okay, love you too.
0: Oke.
1: Okay. Okay, kakak.
0: Silakan.
2: Selamat hari ibu. Saya sayang ibu selalu dan saya akan selalu mendengar cakap nanti dari masa depan saya rindulah. Itu marah-marah.
0: Oh, rindu marah-marah dia bilang. Itu yang dirindu ah, paling-paling banyak-banyak benda rindu marah-marah juga.
1: Itulah paling mahal tuh sebenarnya. Betul.
0: Jom kita berdiri sebab kita mau mengakhiri rancangan kita hari ini.
1: Mari
0: kita berdiri.
1: Cepat juga masa berlalu.
0: Begitulah kan. Oh, terima kasih bagi Anda yang bersama kami di secara bervisual dan juga siaran di Sabah FM. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat hari ibu kepada semua wanita yang hebat yang bergelar ibu. Okay? Anda sememangnya seorang insan yang sangat kami hargai, sangat kami sayangi dan sangat kami sanjungi. Tanpa seorang ibu, siapalah kami di dunia ini. Jadi jangan lupa untuk sampaikan salam dan juga kabar, bertanyakan kabar kepada orang tua Anda, ibu dan juga ayah yang berada di kampung, mungkin jauh kan ataupun lama tidak bersua. Jadi sudah semestinya ini merupakan peluang dan kesempatan Anda untuk menyampaikan salam kepada mereka. Jadi Clarice juga mungkin ada ucapan sempena hari ibu ini, silakan.
1: Selamat hari ibu kepada semua ibu-ibu yang ada di mana-mana saja yang bergelar ibu. Kita adalah wanita yang kuat. walaupun kita sakit kita tetap kuat demi anak-anak. Yes.
0: Iya, yeah, betul. Itu dia pesanan dari ibu kepada seorang ibu, pada ibu juga yang menyaksikan. Oke, okay, jadi sampai di sini aja pertemuan kita. Terima kasih yang menonton dan kita jumpa lagi di rancangan yang lain.

Yes, Sabah FM bagus, ba. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para pendengar Sabah FM, tak kira di mana jua anda berada. Dan hari ini 10 Mei 2026, selamat Hari Ibu buat semua ibu-ibu yang bersama dengan Sabah FM hari ini dalam segmen Relax dan Rehat R&R. Dan terima kasih juga rakan kita tadi, rakan saya Ibu Kakachi. Hari ini bersempena dengan Hari Ibu, kita panggil ibu. Okey, dengan panggilan ibu, mama kan. Jadi saya Ibu Ella hari ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 petang nanti. Dan pada anda yang ingin sampaikan ucapan bersempena dengan Hari Ibu, bolehlah hantarkan mesej ucapan anda ke nombor 019-490-4848. InsyaAllah nanti Ella akan bacakan. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 12.14 minit tengah hari. Pasti kalau bukan bapa, mama yang paling memahami. Tapi kalau ada yang tidak kena, siapa yang marah dulu? Mesti mama kan? Jadi mama, tolong jangan marah-marah. Sabah FM, bagus bah.

0: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Bagus, bah.
2: Computer systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
1: Sabah FM.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: الأصاري لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Kota Belu 101.5 FM.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang terus menyokong kepada rancangan-rancangan terbitan RTM, dan anda boleh layan semua ini dalam RTM Klik. Dan alhamdulillah kita masih diberi ruang dan waktu untuk menikmati hujung minggu ini, masa untuk berehat, masa untuk berkumpul dengan keluarga ataupun masa untuk mandiri. Tapi untuk hari ini ramai yang pilih untuk meluangkan masa bersama dengan ibu tersayang. Dan jangan lupa, walaupun kita jauh sekalipun, jangan lupa untuk bertanyakan khabar serta ucapan sempena dengan Hari Ibu. Dan apapun rancangan anda hari ini, moga diisi dengan momen yang indah-indah, berserta dengan kebahagiaan. Sebab apa? Kadang-kadang kebahagiaan itu bukan datang daripada dari perkara-perkara yang besar, tetapi juga dari momen yang sederhana yang kita hargai. Kan? Jadi hari ini ramailah, tak tahulah kita masakkan untuk ibu kah atau ibu masak untuk kita. Itu ada dua pilihan sempena dengan Hari Ibu ini, kan. Kadang-kadang kita bawa ibu tu keluar untuk makan bersama. Okey, baik. Saya ialah akan menemani hari anda dalam R&R, relax dan rehat. Sabah FM, bagus bah.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
1: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
1: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
1: Ya, Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih kepada anda yang terus menemani Ella dalam relax dan rehat R&R untuk hari ini hingga pukul 6 petang nanti. Dan berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Moga selamat sampai ke tempat yang dituju. Kemana itu? Okey, baik. Pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Terus layan Sabah FM Bagus Bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus, Bang.

Sebentar lagi utama satu tengah hari. Baguslah.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM dan terus temani Ella dalam relax dan rehat R&R untuk hari ini 10 Mei 2026, iaitu Hari Ibu. Ibu-ibu sibuklah ni kan, tengah layan kerenah anak-anaknya kan. Jadi Ella nak bacakan berkenaan dengan ucapan sempena dengan Hari Ibu. Kita bacakan dari Apple White 6, katanya selamat Hari Ibu. Ibu memainkan peranan penting dalam membentuk tamadun bangsa. Betul. Itu daripada Apple White. Dan seterusnya daripada Ayan Sheet, katanya ini datangnya dari Utara Semenanjung. Terima kasih Ayan Sheet. Dan kita ada Ambins, katanya selamat Hari Ibu buat semua yang bergelar ibu, termasuk dirinya sendiri, Kak Am sendiri. Semoga kita menjadi ibu yang terus sabar kuat dalam menghadapi kerana anak-anak. Ya, kan, macam-macam kerana anak-anak ni. Dan daripada Hasna Has juga, selamat Hari Ibu buat kita semua yang bergelar ibu. InsyaAllah dalam apapun situasi, insyaAllah kita tetap bersemangat, tetap kuat dalam menghadapinya kan. Itulah ibu-ibu yang paling hebat. Apapun orang kata cabarannya, tetap dapat dihadapi. Okey, baik, Ella nak bacakan berkenaan ramalan cuaca untuk petang ni. Mana tahulah kan, ada yang nak keluar petang ni. Bagi negeri Sabah, iaitu ribut petir di beberapa tempat, iaitu di sebelah pendalaman dan pantai barat. Hujan di beberapa tempat, iaitu Tawau, Sandakan dan Pudat. Dan tiada hujan wilayah Persekutuan Labuan. Dan kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun terus orang kata muat turun aplikasi My Cuaca. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Kota Belud. 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus banget.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alias Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sejumlah 6.4 juta ringgit sumbangan geran program atau projek Landscape 2026 diberikan kepada 25 pihak berkuasa tempatan PBT di Sabah. Sumbangan geran membolehkan PBT melaksana program berkaitan kempen air hijau serta kesedaran penjagaan alam sekitar. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, inisiatif antara usaha memperkukuh amalan hijau selain membudayakan penjagaan kebersihan dan kelestarian alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Beliau yang juga adun membakut ditemui semasa program Jelajah Air Hijau 2026 di Membakut. PBT terlibat diharap memanfaat geran diberikan untuk memperluas pelaksanaan kempen air hijau di kawasan masing-masing. Pesta Keamatan bukan sekadar acara kebudayaan. Sebaliknya, platform memperkukuh perpaduan masyarakat tanpa mengira latar belakang budaya, agama dan bangsa. Adun Sugut Datuk James Ratib berkata, keunikan ini dapat dilihat menerusi kehadiran masyarakat berbilang bangsa untuk sama-sama meriahkan sambutan. Beliau yang juga Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi ditemui selepas merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Sandakan. Selisia Reka Masunging dinobatkan sebagai undung adau daerah Sandakan sekaligus memenangi wang tunai RM10,000, trofi dan hadiah iringan lain. Beliau akan mewakili daerah Sandakan ke pertandingan peringkat negeri pada kemuncak sambutan Pesta Keamatan di KDCA Penampang 31 Mei ini. SPRM jalin kerjasama strategik dengan pengamal media bagi memperluas penyampaian maklumat berkaitan integriti dan pencegahan rasuah dalam masa sama meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap penguatkuasaan dan pencegahan rasuah yang dilaksana SPRM. Pengarahnya Datuk Muhammad Fuad B. Basrah berkata dalam era digital, penyampaian maklumat dengan pantas dan berkesan perlu kepada semua lapisan masyarakat. Beliau menyatakan dalam program Code Talk, Communicator and Media di Kota Kinabalu, selain penguatkuasaan, SPRM turut memperhebat

pendekatan pendidikan, pencegahan dan pembudayaan integriti melalui pelbagai program advokasi bersama pelbagai agensi. Lagu penutup Sayang Kinabalu, Senyum Sabahan dan Sabah Ginowoku memeriahkan lagi suasana konsert 80-70 anjuran RTM Sabah malam tadi. Konsert sempena sambutan ulang tahun RTM ke-80 dan jubli platinum 70 tahun RTM Sabah. Radio RTM Sabah itu menampilkan beberapa artis antaranya Ramlah Ram, Dania, Haziq Rosbi, Afiq Syazwan dan Ray Kimara serta penampilan khas penyampai-penyampai radio RTM Sabah. Menurut pengarah bahagian program Radio RTM Saiful Zaman Yusuf, penganjuran konsert sebagai tanda penghargaan kepada sokongan dan kesetiaan berterusan pendengar dan penonton RTM. Sementara itu, pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali menzahirkan penghargaan kepada semua pihak terlibat bagi memastikan kelancaran konsert. Konsert ini turut memberi tuah kepada Nazwan Shah Uzairi dan Supiah Asih apabila masing-masing berjaya membawa pulang sebuah motosikal yang menjadi hadiah utama cabutan bertuah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus Bah. Ya, Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih kepada anda yang terus mengikuti kami menerusi frekuensi 89.9 ataupun 104.5. Tiada yang lain. Itu saja frekuensinya. Dan kalau anda ingin dengar kami, boleh juga dengar melalui RTM Klik. Dah muat turun atau belum? Ini selalu kita bagi tahu sebab apa, percuma saja. Dan anda yang hari ini orang kata sedang orang kata bersama dengan ahli keluarga semua kan, diharapkan momen-momen indah ini dapat kita apa memorikan, menjadi kenangan terindah buat kita. Jadi ini ada satu kisah ibu temani anak OKU dari diploma hinggalah PhD. Kan ini di Kuantan Pahang, walaupun perjalanan hidup Siti Hawa Pandi berkerusi roda dari peringkat diploma hingga berjaya memperoleh ijazah Doktor Falsafah PhD, cukup menginspirasikan. Kisah sebenar di sebalik kejayaan itu ialah pengorbanan dan sokongan ibunya, Zaidah Tanjis, 63 tahun. Kan, dan yang mana kalau dapat diceritakan di sini, ibunya mengurus hampir setiap aspek kehidupan harian anaknya, termasuk menyalin nota kuliah, membalikkan halaman buku rujukan dan kertas peperiksaan, meletakkan jari Siti Hawa pada papan kekunci komputer, menolak kerusi roda ke kuliah serta menyuapkan makanan. Besar sungguh pengorbanan ibunya. Dan iyalah, ibu kan, ibu cukup kuat, cukup hebat. Jadi pada anak-anak yang orang kata masih mempunyai ibu, jenguk-jenguklah ibu kan. Kita sekarang ni canggih, telefon canggih, boleh video call kan, boleh orang kata hantarkan WhatsApp, ucapan, okey kan, semua ada. Jadi kita dengar lagu ini, kata Mama, Amy Mustura, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
1: Saya Dio, saya dengar Sabah FM. Bagus, bang.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Kan senang saja sebab anda nak tengok tonton drama-drama RTM, TV1, TV2, TV OK semua ada. Dan dengar suara Ella di radio pun boleh dengar melalui RTM Click. Kan. Jadi pada pukul 2 petang nanti jangan lupa temu janji anda. Pastikan wajib okey untuk ikuti pantun Sabah FM, iaitu berbalas pantun antara Sabah FM dan College Vocational Ligas Kota Kinabalu sebentar saja lagi pada pukul 2 petang. Dan untuk anda terus berikan ucapan, hantar ucapan anda, mesej ucapan Selamat Hari Ibu yang boleh anda hantarkan ke nombor 019-490-4848. Nanti kita bacakan. Sabah FM, bagus bah.

0: Bagus Ba.
1: Ba, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM Bagus Ba.
2: Dari College Vocational Likas Kota Kinabalu, dibawakan untuk anda rancangan berbalas pantun. Dari jauh lagu dilantun, lagu dialun terasa hingar. Inilah dia rancangan berpantun Sabah FM persembahkan buat pendengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan berbalas pantun di Sabah FM. Kali ini kami berada di bilik seminar College Vocational Likas Kota Kinabalu dan kami berbalas pantun di antara DJ-DJ Sabah FM dan juga pensyarah Jabatan Komunikasi Korporat College Vocational Likas Kota Kinabalu. Duduk di anjung sopan dan santun, menganyam ketupat si daun palas. Kalang di sini pengurusi pantun bersama Liz tugas digalas. Jadi saya menggalas tugas di sini tidak secara seorang sebab bilang orang berdua itu lebih baik. Maka di sebelah saya ini Puan Liz yang akan bersama-sama dengan saya untuk menjalankan tugas sebagai pengerusi pantun. Tetapi biarlah Puan Liz sendiri memperkenalkan dirinya mungkin secara berpantun ya. Baik, silakan Puan Liz.
3: Terima kasih DJ. Kalau tersalah mohon dimaafkan. Pantun ini sekadar hiburan. Saya Liz, jadi pengurusi pantun. Harap majlis ini berjalan dengan lancar dan aman.
2: Iya, yeah, mudah-mudahan. Tapi sebelum itu, Puan Liz, asal dari mana Puan Liz?
3: Okay, saya berasal dari Kampung Langkuas, Kinarut.
2: Okay.
3: Boleh saya tanya, Kak Lang pernah dari?
2: Saya dari Tawau.
3: Okay,
2: dari Tawau.
3: Ya.
2: Adakah pernah berpantun ataupun ini kali pertama?
3: Berpantun secara diam-diam dalam hati.
2: Berpantun diam-diam okay juga lah.
3: Yeah, okay.
2: Baiklah Puan Liz, hari ini kita pertemukan DJ-DJ Sabah FM dan juga pensyarah-pensyarah daripada College Vocational Likas Kota Kinabalu. Jadi sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu orang-orang hebat.
3: Ya, nampak hebat.
2: Yang saya bawa ya untuk berpanas pantun kita pada hari ini. Orangnya handsome. Suaranya ala-ala Nurdin Ahmad kalau berpantun lah.
3: Betul.
2: Tapi kalau menyanyi itu lain sikit lah.
3: Ya.
2: Jadi biarlah dia memperkenalkan dirinya yang berada di sebelah kanan saya. Silakan.
4: Assalamualaikum. Terima kasih Kak Lang dan juga Liz. Okey. Ke udara selalu menemani anda. DJ Arif nama diberi. Ikuti kami setiap masa dalam segmen simfoni tetap di hati.
2: Ya, itu Mungkin Arif, Puan Liz dan juga pensyarah yang lain ini pun mau tahu juga Arif ini bertugas menerusi simfoni
4: tetap di hati. Okay.
2: Jam berapa tu Arif?
4: Okey, segmen simfoni bermula pukul 6 petang sampai 9 malam setiap hari Isnin hingga hari Jumaat.
2: Ya, itulah tugas DJ Arif. Yeah. Kalau dengar suaranya mendayu-dayu di sebelah petang tu, dia lah ini. Nilai ini orangnya nih ya. Yeah. Okey, berikan tepukan kepada DJ Arif. Dan seterusnya di sebelah DJ Arif pula orangnya kecil molek. Namanya pun macam molek jugalah. Jadi silakan.
5: Okay, assalamualaikum, selamat pagi semua. Menemani anda tanpa jemu bersama saya DJ Kakachi. Jangan lupa dengar kami selalu. Sabah FM bagus ba. Tagline kami.
2: Itu dia punya perkenalan lah ya. Itu kami punya tagline Sabah FM bagus ba. Cuba Puan Liz, Sabah FM
3: bagus bah.
2: Okey, baik itu DJ Kakachi dan seterusnya di sebelah DJ Kakachi pula silakan. Kami punya handsome boy ni di yang apa ini kira anak paling muda kami punya dia pejabat.
6: Okey, hai, selamat pagi semua. DJ Ozel nama digelari. Senyum selalu dengan ceria. Dengan tagline lebih lagu lebih santai. Bersama saya dalam segmen Varia.
2: Wah. Varia jam berapa Ozel?
6: Baria 9 malam sampai 12 tengah malam.
2: Dia punya pengisian tu macam mana Ozel? Adakah pendengar boleh minta lagu dan sebagainya?
6: Okey, pengisian dia boleh request 3 buah lagu. Dan di jam kedua dan ketiga boleh call-call.
2: Inilah kami punya burung pungguk. Dia akan kerja sehingga pukul 12 tengah malam. Ya, baik, itulah dia daripada Sabah FM Puan Liz, iaitu DJ Arif, DJ Kakachi dan juga DJ Ozel.
3: Ya.
2: Baiklah, dengar kabarnya bukan calang-calang orang juga yang dibawa oleh Puan Liz ni daripada College Vocational ni. Ya. Saya tengok senyum dia selalu dari tadi. Siapa orang-orangnya tu Puan Liz?
3: Okey, terima kasih DJ Galang. Dipersilakan cikgu ataupun Encik Sulfikar untuk memperkenalkan diri.
2: Ya, silakan.
0: Pantun juga nih, pantun. Kalau ke Sepitang, singgah sebentar. Melihat laut tenang membiru, cikgu Sulfikar bijak mengajar, binaan bangunan jadi ilmu.
2: Ya, saya panggil Encik Sulfikar ya. Ya.
0: Boleh, boleh.
2: Sudah lama di College Vocational Likas ni?
0: 3 tahun.
2: Sudah baru 3 tahun baru lah 3 kan. Tahun. Sebelum ni?
0: Sebelum ni kerja biasa. Kerja
2: oh, biasa. Maksudnya baru masuk juga lah di college
0: masuk,
2: ni
0: ya. Baru masuk.
2: Saya tengok macam nervous dari tadi ni.
0: Belum makan.
2: Belum makan, tak apa. Okey, itu dia Encik Sulfikar. Bagaimana seterusnya polis?
3: Okey, terima kasih. Seterusnya kita beralih kepada pemantun yang kedua. Manis orangnya, dipersilakan Puan Harshakila.
7: Dari Sandakan datang berbakti, menyulam bahasa penuh makna. Cikgu Harshakila nama diberi, bahasa Melayu indah maknanya.
3: Okay. Dari Sandakan.
7: Dari Sandakan. Saya berasal dari Sandakan.
2: Jadi sudah lama juga di sini seperti Sulfikar tadi?
7: Saya di KV ini sudah mengajar selama 7 tahun. Oh. Termasuk tahun ni lah, baru 7 tahun.
2: Kira orang lama lagi daripada Sulfikar lah kan. Tapi lagi lama Puan Liz di sini.
3: Ya, makasih ya Puan.
2: Okey, seterusnya pula bagaimana di hujung lagi sekali.
3: Okey, kita sekarang ke pemantun yang ketiga. Tidak kurang juga manis berkrimnya. Dipersilakan Puan Jennifer.
8: Okey, selamat pagi semua. Okey, pantun saya. Dari Penampang datang berseri, langkah yakin penuh bersemangat. Cikgu Jennifer GPU nama diberi, mendidik anak bangsa penuh hikmah.
2: Nah, anak Penampang ya. Ya, tapi tak apa, nanti sepanjang kita berpantun mungkin kita sempat lagi berkenalan dengan lebih lanjut lagi lah ya. Kalau tidak selesai juga selepas pantun pun boleh. Okey. Kasih baik, itulah dia Puan Liz, pemantun-pemantun daripada College Vocational Likas, Sulfikar, Hab Shakila dan juga Jennifer. Adakah semua sudah bersedia? Ya, baiklah. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Marilah kita mulakan acara berbalas pantun kita pada hari ini. DJ Arif yang akan menjualkan pantun kepada Encik Sulfikar. Silakan Arif.
4: Beza kami, okay, beza kami sebagai penyampai radio, kami pegang mikrofon di konti, bercakap sendiri. Mungkin kalau apa itu pensyarah bercakap dengan para pelajar ya, ramai kan? Oh, itu biasa kita, kami penyampai dengan pensyarah. Okay, dengarkan okay. Pantun saya ya.
2: Baik, silakan Arif.
4: Okay. Mencari lagu untuk didengar, syair si pari-pari lagu zamani. Apa maksud divet sebenar dan kepentingannya hari ini?
2: Nah, Encik Sulfikar. Nah,
4: jawab
2: itu
4: terjawab.
2: Pertanyaan daripada DJ Arif. Sebenarnya dia tahu tu Sulfikar. Tapi dia sajalah mau tes-tes kan polis yeah, kan? Alang-alang orangnya di sini kita tanyalah langsung. Uh-huh. Okey, silakan jawab.
0: Saya jawablah walaupun saya masih baru di TVET. Pendidikan latihan teknikal terus dipelajari. Pelbagai kemahiran berimpak tinggi. TVET ilmu mahir untuk generasi, membina masa depan penuh berarti.
2: Itu dia. Puan Kim, Puan Liz mau tambah sikit lagi ada?
3: Belum lagi mungkin.
2: Iya. tapi kita pun sedia maklum ya Puan Liz, yeah. Apa ni fungsi TVET itu sendiri, dia melahirkan tenaga kerja yang mahir.
3: Iya, yeah, betul.
2: Kan? Sebab ramai juga lepasan-lepasan TVET ni yang bilang orang berjaya kan, yeah. Selepas keluar daripada TVET, begitu kan?
3: Betul.
2: Okey, seterusnya Encik Zulfikar takkan mau kalah dengan DJ Arif.
3: Jual.
2: Apa juga tu tadi tu? Okey, silakan.
4: Ayah, saya tunggu ya.
0: Dia mesti ada mau tanya juga.
2: Yeah. Apa, hey, boleh ada, boleh tanya. Pribadi
0: apa yang
2: pun boleh.
0: Boleh dapatkan.
3: Betul. Ya, ya, betul.
2: Hey, lain macam. Oh.
3: Yes.
0: Okey. Buku dibaca pada waktu terluang sambil memesan kopi O1. Bidang TVET memberi peluang. Bagaimana radio dapat membantu?
2: Nah, hari
3: itu dia.
2: Ini tempat yang sesuai untuk bertanya.
3: Ya.
2: Sebab tugas kami di radio ini memanglah kan membantu banyak perkara. Tapi jawapannya ada pada DJ Arif. Silakan Arif.
4: Oke, dengarkan ini jawapannya. Ya, Zulfikar. Zulfikar sebenarnya.
2: Zulfikar itu lain.
4: Oh iya, ini Zulfikar.
2: Itu komposer lagu.
4: Zulfikar itu komposer lagu pula. Ya. Oke, dengarkan ini jawapannya ya. Percaya diri. Terus berakal, tak pernah kesal melawan waktu. Radio Sabah FM jadi radio terawal. Beri info TVET, harap membantu.
2: Ya. Ah. Ya. Gitulah caranya untuk Zulfikar. Hebahan radio Puan Liz,
3: yes.
2: Apalagi temu bual.
3: Betul.
2: Dan menerusi pantun kita pun hari ini juga merupakan juga salah satu laluan lah untuk kita memperkenalkan dan juga apa ni memberi laluan kepada TVET.
3: Nampaknya kita ni saling sebenarnya berkolaborasi.
2: Betul.
3: Ni Puan. Ya.
2: Ini satu kolaborasi yang baik lah sebenarnya. Yeah. Ya. Baik, itu antara DJ Arif dan juga Zulfikar. Lepas beban Zulfikar. Okey, seterusnya bagaimana pula kita ke pemantun yang kedua daripada Sabah FM. Kali ini DJ Kakaci pula akan menjualkan pantun kepada Haf Shakila.
5: Yeah. Okey, Puan dengar baik-baik. Ini saya punya pantun mau dijual. Okey. Ku bawa diri jauh terbang mencari tempat untuk bertapak. Peluang TVET sudah terbentang. Bidang manakah pilihan yang bijak?
2: Nah,
5: jawab.
2: Kan, lagipun Kakak sini ada anak yang masih belajar, mungkin dia pun bertanya bagi pihak anak dia, Puan Liz.
3: Tahu, ya.
2: Dia pun mau tahu juga. Jadi jawapan tu ada pada Haf Shakila. Okey, silakan.
7: Saya jawab lah ya untuk pertanyaan DJ Kakak Cik tadi. Okey. Rumah pusaka di tepi muara, tempat beradik lena berehat. Bidang digital, pilihan negara, gaji tinggi, rezeki pun berkah.
3: Okey, itu dia.
2: Kan sedap dengar tu cikgu.
3: Iya, gaji tinggi.
2: Gaji yang tinggi.
3: Okay.
2: Paham-paham sekarang ni kan.
3: Dan,
2: tapi kan kita tidak nafikan lah Pak Haf Shakila. Sebab bidang digital sekarang ni peluang dia luas sebenarnya kan.
3: Betul-betul.
2: Dia bukan lagi satu tren, tapi satu keperluan sebenarnya. Betul. Ya. Boleh menjana income.
3: Yeah.
2: Ya. Khususnya dalam bidang digital, kita kena ikutlah bilang orang teknologi semasa yang berubah dari semasa ke semasa. Ya. Okey, bagaimana seterusnya pula Haf Shakila, jualkan pula pantun semula kepada Kakak Ci. Are you ready Kakak Ci?
7: Ready.
2: Okey, silakan.
7: Kami pula, saya pula lah yang menjual. Okey. Berlari anak hingga ke hulu, entah kenapa tersandul besi. Besi dikimpal melekat bertalu, DJ dikonti. Apa pula inovasi?
2: Wow.
3: Itu dia soalan bagus tu.
2: Ya. Besi dikimpal melekat bersatu.
3: Kan?
2: Bagaimana Kakak Cik, silakan.
5: Okey, saya beli. Okey, dengar baik-baik ya Puan. Jangan terja, jangan melulu. Silap langkah, jatuh di titi. Inovasi DJ bertenaga selalu. Putarkan lagu menceriakan hati.
2: Ya, itulah. Puan Liz, itulah tugas kami. DJ-DJ radio ni bilang orang sentiasa menceriakan.
3: Betul.
2: Menenangkan hati pendengar ya, menghiburkan.
3: Menghiburkan.
2: Tapi dalam hiburan tu dia ada info, message. Ada message yeah. yang kita sampaikan. Kan, dan lagu-lagu pun sebenarnya disusun supaya pendengar tidak bosan.
3: Segemak kegemaran
2: saya. Puan disuka lagu yang macam mana?
3: Lagu yang sentimental, Puan.
2: Wow, yeah. Lagu yang mendayu-dayu.
3: Iya. yeah.
2: Kalau Hab Shakila pula, lagu yang macam mana Hab Shakila minat?
7: Kalau orang lahir 90-an ni, stylenya memang suka lagu 90-an lah. Tapi oleh sebab kita berjumpa dengan budak selalu, ada satu perkataan yang orang selalu guna tu, galau. Lagu galau.
2: Lagu-lagu yang galau lah.
7: Pilihan hati sudah lagu-lagu galau.
2: Okey lah. Kapan ni Hab Shakila masih solo lagi kali agaknya ya?
3: Puan.
2: Oh, Puan juga? Yeah. Okey, boleh-boleh layan juga lah lagu galau.
3: Yeah.
2: Tak apalah, solo di sini. Puan yeah. di rumah.
3: Betul.
2: Okey, selesai sudah di antara DJ Kakachi dan juga Hab Shakila dan seterusnya kita ke pemantun yang seterusnya, Puan Liz. Siapa dia tu?
3: Kita ke RTM dulu ya.
2: Ya, DJ okay. Ozel.
3: DJ Ozel.
2: Dia akan memilih Jennifer.
3: Iya. Yeah.
2: Silakan Ozel.
6: Okey, baik. Hari-hari didengari di radio. Hari ini kita bertemu. Oke, saya jual pantunnya ya.
2: Dia ada pantun surprise sedikit.
6: Kayu dikumpul, diikat tali. Tali diikat, dipasang sendiri. Bagaimana Tibet membina kemahiran diri? Kurangkan pengangguran, ekonomi lestari.
2: Ah, ini Puan Jennifer, pertanyaan daripada DJ Ozel ni.
3: Yeah.
2: Sebenarnya kita pun tahu, Tibet ni kan dia memang banyak melahirkan tenaga kerja mahir kan. Tapi mungkin jawapan yang lebih bernas lagi ada pada Jennifer. Silakan Jennifer jawab berpantun juga.
8: Baik. Latihan kemahiran dipupuk setiap hari. Ilmu praktikal jadi bekalan diri. Peluang kerja datang tanpa henti. Ekonomi meningkat, pengangguran pun pergi.
2: Nah, begitu dia, Ozel. Kan, ada kemahiran yang khusus daripada Tibet ni. Pembilang orang, lepasan-lepasan Tibet ni peluang kerja tu tinggi lah, kan. Betul-betul. Mungkin dah kurang minat pada teori, tapi dia lebih suka kepada
3: mahir.
2: Kemahiran. Betul, kan? Yeah. Okey lah, seterusnya bagaimana pula? Jennifer, jualkan pantun semula kepada DJ Ozel. Silakan.
3: Yeah.
8: Pantun saya berbunyi macam ni. Bersungguh-sungguh jiwa dan raga, sampaikan message tanpa lelah. Indikator fader sudah ke jingga, suara DJ kenapa pecah?
6: Alamak.
3: Alamak, bila tu pecah?
2: Alamak. Biasanya bukan lagi jingga ni kalau pecah ni, sampai ke merah sekali. Okey, macam mana Ozel? Silakan.
6: Okey, kita beli ya. Lagu baru bernada riang, liriknya indah, sedap didengar. Suara pecah terdengar lantang, terlampau semangat melayan pendengar. Itulah pecahnya.
3: Okay, yeah.
2: Apalagi Jennifer, kalau sumandak-sumandak Sabah yang sudah apa ni WhatsApp DJ betul kan?
3: Memang pecah lah suara.
2: Sekarang ni senang Puan Liz. Pendengar-pendengar dia boleh tengok DJ-DJ bertugas tu menerusi TikTok.
3: Oh ya. Yeah.
2: Menerusi Sabah FM.
3: Yeah.
2: Di Facebook.
3: Uh-huh.
2: Berbeza daripada dulu hanya dengar suara.
3: Suara
2: tapi sekarang dia sudah boleh tengok. Wah, handsome-nya DJ Ozel. Oh. Semangat.
3: Tak henti-henti telefon.
2: Okey, selesai di antara DJ Ozel dan juga Jennifer. Maka selesailah pantun kita di pusingan yang pertama. Pandang kanan, pandang kiri. Tiada yang datang menyapa lalu. Cari idea berpantun lagi. Tapi sebelum itu, kita berehat dahulu.
3: Jumpa lagi.
1: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM Bagus Bah.

0: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM Bagus Wah.
1: Duduk diam terus mengelamun, teringat teman jauh di hati. Jomlah kita berbalas pantun, luah rasa hiburkan diri.
2: Ya, hiburkan diri.
1: Baiklah, sekarang kita masuk ke pusingan yang kedua, Puan Liz. Pantun kita kali ini dia sedikit berbeza.
2: Baik.
1: Kalau sebelum ini berpantun, kami dari mula sampai akhir orang yang sama.
2: Ya.
1: Tapi untuk hari ini, Puan Liz, kita lain sedikit.
2: Okay.
1: Pemantun-pemantun Sabah FM kekal sebab kami bawa ini aja. Sebab dia orang ni hebat sangat di berpantun itu.
2: Wah,
1: yang
2: nampak tu dari wajah masing-masing sungguh hebat.
1: Iya. Okey, dan seterusnya pula daripada College Vocational IKAS. Kalau tadi ada Surfikar, Habsyakila dan juga Jennifer, tapi wow, tiga orang lagi yang lebih hebat lagi dibawa oleh Puan Liz. Siapa ke orangnya, Puan Liz?
2: Okey, tanpa membuang masa, saya persilakan pemantun pertama yang handsome segak ni kan. Perkenalkan diri anda.
1: Iya, silakan.
3: Okey, saya perkenalkan diri saya dengan pantun juga ya.
1: Iya, silakan.
3: Pergi ke bengkel membaiki mesin. Udara sejuk terasa nyaman. Cikgu Julasri, pakar ekon. Ilmu diberi penuh keyakinan.
2: Oh, itu dia. Okay.
1: Aduh, okay. Panas.
2: Panas.
1: Panas, panas, panas. Panas, panas ya.
3: Rasa panas dia.
1: Ya, sebab bukan apa, pakar ekon.
2: Iya.
1: Macam mana ya, ekon di rumah pun rosak deh, Rip.
2: Iya, mau panggil nih.
3: Boleh kita datang, kita boleh datang bawa budak-budak dari sini.
2: Boleh.
1: Pakar ekon, sudah lama di College Vocational nih?
3: Ini tahun ke-6 saya.
1: Lama sudahlah, 6 tahun. Ya, memang sebelum tu memang di sini ataupun sebelum ini ada di mana lagi sebelum ini?
3: Sebelum ini belajarlah. Habis belajar dia terus ke sini.
1: Rezeki, alhamdulillah. Masih muda lah nih ya. Mudah lah.
2: Berjiwa muda sentiasa.
1: Mudah dari kita berdua.
2: Ya, betul.
1: Okey, terima kasih Jula. Dan seterusnya di sebelahnya, senyum-senyum, manis-manis orangnya. Siapa Puan Liz?
2: Kita tampilkan pula, ini si Comel nih. Agaknya mungkin Puan ni termuda mungkin nih di sini.
1: Termuda?
2: Iya. Yeah.
1: Ozel,
2: bekas pelajar saya ini. Oke, kita persilakan Puan Nur Syafina. Perkenalkan diri anda.
4: Oke, terima kasih. Oke, suri-suri dengar pandan saya ya.
1: Ya, suri.
4: Kalau membina biar berasas, kuku teguh jadi impian. Cikgu Nur Syafina orangnya ikhlas, mengajar binaan penuh kesabaran.
2: Oke, itu dia.
1: Penuh kesabaran. Orangnya lembut-lembut ya. Bidang apa dia?
2: Binaan.
1: Oh, binaan. Oh, saya tidak dengar tadi. Wow.
2: Hebatnya.
1: Orangnya lembut-lembut tapi bagian binaan.
2: Iya.
1: Dia sama-sama dengan
2: Encik Sulfikar.
1: Sulfikar tadi. Oke. Asal dari mana, Fina?
4: Asal dari Papar.
1: Orang Papar. Dekatlah. Oke lah tuh. Satu jalan sudah.
2: Paparian.
1: Paparian. Oke. Seterusnya. Dipersilakan pula siapa orangnya.
2: Kita tampilkan si handsome.
1: Macam orang lama nih di sini nih.
2: Orang macam mungkin umur-umuran kita nih, Puan.
1: Oke, mari kita coba. Tapi rambut dia hitam. Mustahil. Oke, silakan.
2: Oke, silakan.
3: Boleh. Dari Kota Kinabalu datang berbakti, membawa ilmu penuh kemahiran. Cikgu Freddy nama diberi, bidang kimpalan jadi pegangan.
1: Ini ngam nih, kimpal mengimpal semua kerja Cik Freddy ini ya.
2: Betul,
1: sudah
2: ya.
1: Lama di sini Cik Freddy, mesti orang lama nih.
3: Sudah masuk tahun yang ke-31.
1: Memang dari dulu memang kimpalan sejalan.
3: Ya, sejak dari dulu, sejak daripada sekolah sehingga saya mula bertugas pada tahun 1994 lagi.
1: Punya lama. Jadi memang pakar betul di hal-hal kimpal mengimpal. Rasanya mungkin ramai sudah lepasan-lepasan TVET daripada kemahiran yang telah pun dibelajar bersama-sama dengan Cik Freddy, betul ya?
3: Betul, banyak sudah, terlalu banyak generasi sampai tidak terkira sudah.
1: Alhamdulillah, ilmu yang tidak pernah habis bilang orang.
2: Jangan
1: ya.
2: Dibawa besi dekat dengan dia, Puan.
1: Cik Freddy orang sini?
5: Orang ayah daripada Kota Kinabalu.
1: Kota Kinabalu. Baiklah, itulah dia pemantun yang dipusingkan yang kedua, iaitu Julastri, Syafina dan juga Freddy. Salam perkenalan untuk rakan-rakan kami DJ Arif, DJ Kakachi dan juga DJ Ozel. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan DJ Kakachi yang akan menjualkan pantun kepada Encik Julastri. Silakan.
6: Okey, untuk pusingan kedua saya akan menjual pantun kepada Encik Julastri. Okey, dengarkan ya. Kayu jati diukir indah, buat hiasan di dalam istana. Tangan mahir kerja tak mudah, belajar Tibet apa gunanya?
1: Nah, dia ni ada anak yang sedang belajar ni, apa ni, Julastri. Dia mau tahu apa juga gunanya ni.
5: Okey, saya balas pantunnya ya. Okey,

0: pelajar?
1: Basic dia macam mana? Setiap aircon yang ada ni berbeza dia punya aircon. Jadi
0: okay,
1: satu persatu dia kena pelajari lah. Macam dah, macam-macam benda lah. Mesin di dalam, cara baiki, macam tu.
0: Oh, nah begitu. Okey, Ngam, bolehlah ni anak kakak Cik nanti belajar di sini. Belajar untuk kemahiran aircon ya. Okey, seterusnya pula bagaimana Julasri jualkan semula. Dia bukan setakat pakar aircon, tapi dia pakar pantun. Jual semula kepada DJ KKC.
1: Okey, DJ KKC, saya jual pantun ini. Laju memacu di jalan baru, singgah sebentar di Pekan Seni. Enjin Tivet sudah menderu. Boleh DJ test drive lagu terkini?
0: Dia bukan test drive di jalan raya,
2: tapi
0: lagu terkini.
2: Lagu terkini.
1: Siapa tahu kan, mesti biasa sudah DJ-DJ yang menyanyi dengan radio. Mungkin kita boleh live di sini.
2: Wow.
0: I'm begging. Okay, silakan DJ Kakak Cik.
2: Okay, terima kasih Cik Julasri. Test drive ya.
0: Test drive ya.
2: Okay, saya beli. Cahaya lampu terang benderang mewarnai seluruh benua utara. Enjin Tivet makin garang. Lagu terkini segera ke udara.
0: Yeah. Wow. Lagu apa yang Julasri suka?
2: Coba.
0: Lagu apa? Wali Band ya Kak Kaci, ingat. Boleh. Nanti okay, kalau DJ Kak Kaci bertugas, tolong mainkan lagu Wali Band ditujukan kepada Julasri.
2: Hari Ahad
0: Julasri mana tahu mau cuba untuk menjadi seorang penyampai radio?
1: Ya mungkin boleh jadi.
0: Kita try dengan sikit boleh?
1: Pilihanmu di
0: Okey, suara sudah ada, rupa sudah ada. Yeah. Boleh sebenarnya. Okey. Jadi selesai di antara Julasri dan juga DJ Kakaci. Ingat Kakaci lagu dia Wali Band.
2: Wali Band.
0: Ya, okey. Ingatkan lagu Adira yang terbaru, Sayang Orang Yang Sama.
2: Oh, alamak. Bahaya juga tajuk.
0: Wan Lis kata bahaya tajuk tu. Sayang Orang Yang Sama. Okey, seterusnya pula DJ Ozel akan menjualkan pantun kepada Shafina.
2: Okay.
0: Orang Shafina yang menakutkan. Jadi kita kena suaranya lembut-lembut sikit. Shafina.
3: Okey. Tapi ini boleh pembukaan pantun boleh kan?
0: Boleh, silakan. Okay,
3: sebab mau berkenalan dulu.
0: Okey.
2: Okay.
3: Burung merbah terbang ke desa, hinggap sebentar di dalam jati. Puan berilmu tinggi bahasa, saya menyusun kata penuh hormati. Okey, saya jual pantun.
2: Okay. Ada bunga itu dulu. Saya beli.
3: Okay. Pagi hari memetik delima, disusun rapi di dalam dulang. Bagaimana usaha membina kerjaya agar masa depan lebih gemilang?
0: Nah, okey, Shafina.
4: Okey, saya beli ya.
0: Ya, okay, silakan.
4: Pergi ke bengkel menimba ilmu, tangan cekap membaiki mesin. Tivet melatih bakat bersatu, jadi insan mahir lagi berdisiplin.
2: Wow.
0: Mahir kan berdisiplin ya, Puan Lis.
2: Ya.
0: Tetapi memanglah kan Puan Lis, dalam apa perkara pun disiplin itu
2: mesti disiplin
0: paling
2: juga
0: utama kan. Kerjaya apapun yang kita buat, disiplin itu paling penting. Disiplin makan pun perlu.
2: Kalau enggak kita nak bangun pagi.
0: Disiplin masa pun perlu. Semualah. Itulah pembilang orang, ciri-ciri untuk kita berjaya sebenarnya,
2: betul,
0: Shafina. Ya.
2: Disiplin,
0: kalau kita disiplin dengan masa. Okeylah Shafina, bagaimana pula takkanlah tak boleh menjawab sebab si handsome boy kami di depan mata. Tertunduk-tunduk Shafina. Silakan Shafina.
4: Alright. Pagi-pagi pasang radio, lagu diputarkan rancak bunyinya. Mesin menderu bunyinya stereo. Tahu tak DJ apa kerosakannya?
3: Wow.
0: Ozel. Tahu tak apa kerosakannya?
3: Tidak apa, saya jawab.
0: Okey, silakan.
3: Saya settle lah, okey. Mesin menderu bunyi stereo, dari jauh sudah terasa. DJ di sini hanya tahu radio. Korang yang hebat, pakar segala.
2: Gitu, oke.
0: Biasalah, kan Puan Lis, kali bertugas nih kami hanya bercakap di radio, mainkan lagu. Bab-bab teknikal tuh ada yang lebih pakar.
2: Ada jurus tekniknya.
0: Okay. Yang akan memastikan segala-galanya berjalan dengan lancar. Jadi bagaimana Shafina Posati?
2: Dengan jawaban dia.
0: Posati.
2: Selesai.

0: di antara DJ Ozel dan juga Shafina, dan seterusnya kita kepada orang yang lama di college professional
1: wow,
0: ini.
1: Get ready.
0: Ya, dan orang yang lama juga di Sabah FM, DJ Arif untuk menjualkan pantun kepada Encik Freddy. Silakan.
2: Okey, sebelum saya jualkan pantun, memandangkan Encik Freddy ini cikgu kah? Cikgu cikgu, ya, cikgu Freddy orang lama dalam bidang kimpalan. Ada berapa jenis kimpalan, cikgu?
0: Wow. Woi, dia punya
2: ada berapa jenis kimpalan?
1: Ya.
3: Kimpalan ini kalau kita mau ikut dalam rujukan buku terlalu banyak.
2: Terlalu banyak.
3: Ya,
2: sedikit kasih pilih.
3: Ya, sedikit kan. Kimpalan yang paling basic yang biasa kita gunakan lah untuk mengikut dalam silibus. Biasa kimpalan arka, sambungan kimpal arka, kimpalan gas, lepas itu satu lagi kimpalan MIG dipanggil, metal inert gas, dan kimpalan TIG, tungsten inert gas.
2: Wah, itu basic, dengar itu.
1: Ya. Itu baru empat.
2: Confirm, confirm memang pakar kimpalan.
0: Tapi yang paling diminati pelajar, semua tuh kimpalan tuh, yang pelajar minat untuk belajar.
3: Rata-rata pelajar lebih meminati kimpalan arka lah, sebab itu paling basic dan paling banyak digunakan di industri sekarang.
0: Nah, okay, Arif, bolehlah anak.
2: Boleh.
0: Ya. Untuk masuk di Tibet, Arif.
2: Boleh tahan.
0: Masih ada lagi seorang kan yang boleh.
2: Nanti kita hantar
0: pelajar.
2: Ya.
0: Okey. Okey. Runding luar.
2: Okey, cikgu. Walaupun cikgu seorang bidang pakar bidang kimpalan, saya mau tanya cikgu dalam bidang kereta pula.
1: Okay.
2: Boleh. Ya. Dengarkan pantunnya, cikgu. Minyak hitam ditukar ganti, enjin dilaras agar bertenaga, tanpanya kereta tidak berhenti, sistem apakah pelindung nyawa?
0: Nah,
2: macam mana tu Cik?
0: Macam soalan ni, macam Cik Freddy pun. Saya bilang ini yang saya punya cucu pun boleh jawab ini.
3: Okey, saya jawab.
2: Silakan, saya mau dengar.
3: Enjin dilaras agar bertenaga, dipandu laju ke hujung jeti. Sistem brake pelindung nyawa. Berhenti kereta, selamatkan diri.
2: Wah, begitu pula tu.
0: Mestilah. Kita tekan brake, berhentilah kereta kan. Betul. Itu yang paling selamat.
1: Jangan matikan enjin sebelum bahaya.
0: Iya, oke. Okay. Yang pentingnya keselamatan diri, jangan memandu laju lah kan, Cik Freddy. Ya. Kena patuhi peraturan-peraturan di jalan raya. Tapi suara Cik Freddy kan, macam boleh jadi DJ radio lah.
3: Macam.
0: Boleh menyanyi kan, Cik Freddy? Boleh menyanyi? Sedap suara nih, saya dengar nih. Dia macam boleh menyanyi sebenarnya. Lagu apa?
3: Bolehlah sikit-sikit.
0: Mana tahu boleh didengarkan sikit.
1: Boleh, nantilah kan selepas nih.
3: Selepas nih lah. Di belakang tabir.
0: Okey, seterusnya Encik Freddy. Jualkan semula pantun kepada DJ Arif.
3: Okey, saya pula, giliran saya pula untuk menjual ya.
2: Silakan, saya menunggu.
3: Orang lama jumpa orang lama nih.
2: Tatapnya gitu.
3: Bila pernah merasa susah, masalah apapun dapat dilaksanakan. Wahai DJ yang bijak bermadah, bolehkah radio jadi suara Tibet kita?
1: Boleh, Pak Han. Okay.
2: Peranan kami di radio, kami menyampaikan info-info.
0: Nah, betul.
2: Jadi salah satu yang kami boleh bagi, program Tibet, kami akan siarkan. Kami akan bagi tahu dengan orang ramai program-program yang ada ditawarkan di
1: College Vocational Rika. Alu-alukan. Terima kasih, DJ.
0: Tapi jawabnya kena berpantun.
2: Okey. Dengarkan jawapannya ni. Ya. Masak lemak di tepi kuala, makan bersama sambal belacan, radio sedia menjadi jendela, suara Tibet kita war-warkan.
1: Terima kasih, DJ.
0: Memang Puan Liz sudah terang lagi bersuluh lah.
1: Ya,
0: memang begitulah. RTM berperanan untuk menyampaikan maklumat, info-info semasa. Boleh dikatakan dia macam jadi jambatan lah ya, di antara rakyat dan juga kerajaan sebenarnya melalui program-program yang dilaksanakan oleh Tibet.
1: Syukur berada kan? Di sini hari ini.
0: Siapa lagi kan? Pantun kita hari ini pun sebenarnya pendengar-pendengar kita juga sedikit sebanyak mendapat info mengenai dengan Tibet itu sendiri. Okeylah, jadi selesai pantun kita di pusingan yang kedua ini. Pelbagai masalah telah terurai sambil berkongsi cerita lama. Bukan berhenti mahupun bersurai. Rehat seketika, kembali bersama.
4: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM Bagus Bah. Di bumi

0: decir.
1: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mau dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM. Bagus, Bah.
2: Jauh berjalan bersama teman, tak pernah jemu mengenal diri. Terima kasih masih bertahan, mari sambung hiburkan hati. Maka sampailah sudah kita puan Liz ke pusingan yang terakhir.
3: Lama sampai
2: kadang-kadang orang tidak suka kepada pertemuan sebab ada perpisahan.
3: Betul, ya. Bagus tetapi, lagi tidak pertemuan.
2: Tetapi puan Liz, kita kena hadap juga lah. Itu lumrah sebenarnya. Ya. Baiklah, di pusingan yang terakhir ini kami masih kekal lagi penyampai-penyampai kami. Dan untuk college vocational ini, puan Liz, pemantun yang pertama tadi dan juga pusingan yang kedua kita gabungkan.
3: Betul.
2: Kali ini seorang lelaki, dua wanita.
3: Makin hebat meletup nih sekarang. Ya.
2: Ini pilihan Puan Liz bukan alang-alang ya. Okey, kali ini di College Vocational kita ada Julastri, Syafina dan juga Haf Syakila. Okey, baik kita teruskan pantun kita di pusingan yang terakhir ini. Silakan DJ Ozel untuk menjualkan pantun kepada Julastri. Silakan.
4: Okey, boleh jual bunga dulu kan?
2: Jual apa?
3: Bunga.
4: Jual bunga dulu.
3: Oh, oke.
4: Okay. Ada masalah.
2: Lain salah orang kau jual bunga. Patutnya yang sebelah tuh kau jual bunga tadi.
4: Enggak. Bahaya. Yeah. Ya kan ada lagi kuda-kuda. Mau buka kuda-kuda. Ya. Macam kira warming up lah gitu.
2: Oh, maaf ya. Oke, oke. Oke, silakan Ozel.
4: Pergi ke pasar membeli laksa. Singgah sebentar membeli cili. Kalau semua sudah terasa, jangan segan. Mari berbalas lagi.
2: Woi, Julastri terkejut tahu hari ini Ozel ya. Hebat berpantun. Semalam dia cakap dia tidur pukul 2:30 pagi. Lain pula dia punya idea pagi ini, hari ini.
4: Ya, banyak dia ambil inspirasi-inspirasi daripada sini, video-video yang lama kali ya.
2: Rupa-rupanya dia tidur 2:30 sibuk mengarang pantun.
4: Ya, pergi sampai sembuh, Bang. Oke, dengar pantunnya.
5: Oke.
4: Okay. Di college vokasional kita bersua. Bersama berkumpul sama dinanti. Bukan teori sahaja yang dibawa. Bagaimana mendidik kemahiran di hati.
5: Okay, DJ Ozel.
2: Silakan.
5: Saya boleh jawab ya. Ya, saya boleh. Okay. Bersuah kita dini hari. Melihat sendiri apa yang ada. Latihan amali setiap hari. Barulah mahir ilmu diguna.
2: Nah, betul kan Julastri? Apa saja pun kita mesti lakukan selalu.
5: Ya, betul. Dia sikit-sikit, lama-lama akan mahir.
2: Ya, pakar ekon pun kalau tidak latihan amali, hilang juga tu.
5: Betul. Dia bermula dengan tahu basic dulu. Macam ekon, kita kena tahu elektrik dulu. Bahaya elektrik dulu, baru kita sentuh, barulah dia akan slow-slow mahir lah.
2: Itu dia. Itu dia. Apa ini daripada Julastri sendiri. Jadi bagaimana Julastri? Kiranya pantun terakhir lah baik kan daripada Julastri.
5: Betul.
2: Untuk rancangan berpantun kita hari ini. Balas balik kepada DJ Ozel.
5: Okay. Pagi-pagi berolahraga, berlari hingga ke hujung desa. Alatan tibet canggih bertenaga. Apa benda ni? Mesin tak terasa.
2: Nah hari Ozel, tanpa benda ni mesinnya tak berasa.
4: Betul. Okay, kita jawab lah kan Kak Alang.
2: Ya, silakan.
4: Alright. Lagu ke udara mengusik jiwa dan raga. Ikut melagukan tanpa suara. Arus elektrik amat berharga. Tanpanya tiadalah lagu ke udara.
5: Betul. Mantap.
2: Julastri pun menunggu. Mendayu-dayu suara.
5: Mungkin sudah sesi terakhir. Jadi dah macam slow sama dayu sudah.
2: Gila. Tapi kan Om Julastri, kalau ada masa datanglah ke tempat kami di Sabah FM. Boleh tengok macam mana DJ-DJ bertugas ya.
5: Boleh.
2: Suasana dia dan
5: boleh kan, kalau dijemput tiada masalah.
3: Boleh.
5: Macam esok saya bersama Era FM sebenarnya.
2: Wow.
5: Ada menjalankan program apa Colgate.
2: Tapi tidak apa, lepas ni boleh pergi ke RTM pula
3: RTM
2: untuk
3: melihat
2: orang berkongsi ilmu kan?
3: Ya.
2: Okey, seterusnya terima kasih kepada Ozel dan juga Julastri. Kita ke pemantun yang kedua, DJ Kakachi kali ini akan bersama pula dengan Syafina. Silakan.
6: Saya jual patut kepada
2: Syafina.
6: Okey. Okey. Matahari terbit di ufuk timur, nampak berseri di balik awan. Besi dibiar mudah berkarat. Bagaimana cara buat perlindungan?
2: Ya, Syafina, bagaimana cara untuk buat perlindungan ini? Besi berkarat. Orang perempuan yang pandang sebelah mata.
0: Ya, betul. Ya. Walaupun kecil-kecil tapi masuk juga bidang industri.
2: Ya, walaupun hal-hal begini jangan pandang sebelah mata, kami tahu.
0: Betul, betul.
2: Silakan Syafina.
0: Okay, saya beli ya. Okay. Berbuat baik, menjaga tutur. Biar lawan sedia bertarung. Sapukan cat atau disadur. Gris dan minyak jadi pelindung.
2: Ya, gitu Kak Kaci. Okay, dapatlah bilang orang sedikit ilmu. Ha, okay. Bagaimana seterusnya pula, Syafina jualkan semula pantun kepada DJ Kakachi.
0: Okay. Saya jual, okay?
2: Yeah.
0: Jumpa DJ bila ke udara. Dengar lagu pilihan terkini. Kalau DJ diberi peluang kedua, bidang tivet mana yang lekat di hati?
2: Aduh, boleh
7: susah, susah mau jawab sebab banyak bidang yang tivet nih yang boleh tersebut.
2: Tapi yang paling rasanya DJ Kak Kaci suka,
7: Okay, dengar pentun saya.
2: Mengikut kemahiran diri.
7: Okay. Lagu dipasang, pilihan semua. Dialah pendengar, dialah kawan. Seni kulinari, pilihan saya. Masakan sedap jadi dambaan.
3: Boleh pergi rumah ni. Sebab merasa masakan.
2: Puan Liz kata, oh suka masak rupanya. Dia ni selalu masak western.
3: Oh hebatnya. Oh western.
2: Jadi Syafina boleh ajar dia masak.
0: Boleh, boleh, tak boleh.
2: Masakan western.
0: Seni kulinari ni memang antara salah satu bidang yang hot lah. Memang
2: western
0: selalu
2: diambil. Sebab western juga adalah antara bilang orang makanan yang diminati ramailah khususnya.
3: International.
2: International lah.
0: Betul.
2: Okay, Kak Kaci bolehlah nanti. Mana tahu. Okay, nampaknya kita sudah sampai ke pantun yang terakhir. Pemantun kita DJ Arif yang akan menjualkan pantun kepada Nur Syakila. Har Syakila. Okay, silakan DJ Arif.
8: Okay, nampaknya ini pantun terakhir daripada saya. Sebelum itu, saya mau tanya Syakila. Kalau Syakila ni mesti ada lagu Syakila.
3: Iya, bestnya tu lagu.
8: Datang pada. Wah, iya.
3: Terakhir lagu apa tu?
2: Ada lagu
8: untung orangnya ada lagu ya. Tapi sebelum itu saya mau tanya, kenapa pilih bidang bahasa Melayu?
9: Okey, mungkin sebab berminat. Dulu-dulu mungkin sebab minat bahasa Melayu. Minat juga sebenarnya dalam bidang sastra, tapi rezeki ke arah bahasa Melayu lah. Jadi saya memang, terimalah.
8: Memang pakar bahasa lah ni ya.
9: Oh, kalau pakar tu jauh lagi lah. Tapi kita hari-hari belajar.
2: Begitulah kalau orang yang tinggi ilmu, kadang-kadang dia memang
3: rendah diri. Betul.
2: Yang sentiasa merasa ilmu tu tidak pernah cukup. Itulah yang sebaik-baiknya ya. Berbanding kalau kita merasa ilmu kita sudah cukup, begitu tinggi. Jadi sebaik-baiknya kita sentiasa rendah diri. Okey. Okey, baiklah. Seterusnya bagaimana? DJ Arif jualkan pantun.
8: Dengarkan
2: kepada
8: pantun
2: Har Syakila.
8: Okay, dengarkan pantun saya ya, Syakila. Belajar hingga usia menua supaya terus percaya diri. Apakah message TVET kepada semua agar hidup lebih berjaya nanti?
2: Ini mewakili TVET tadi kan. Apakah message yang disampaikan kepada semua? Silakan.
9: Okay, jadi saya jawablah soalan DJ Arif tadi. Balik kampung terus teringat tempat bermain bersukaria, sertai tivet dengan penuh semangat, kemahiran dan ilmu membawa bahagia.
8: Itu kan message-nya?
2: Ya, itu message. Begitulah Ria.
8: Oh, betul-betul.
2: Ya, sebab tivet ni kan pembelajaran sepanjang hayat.
9: Betul.
2: Ya, apalagi apa bilang orang, latihan-latihan secara berterusan lah.
3: Ya, betul. Secara berterusan.
2: Tapi kalau kita lihat pun sekarang kerajaan memang sangat-sangat menekankan mengenai dengan kepentingan Tibet ini sendiri. Ya, untuk melahirkan tenaga mahir.
3: Ya, mahir.
2: Baik, bagaimana Har Syakila seterusnya jual semula pantun. Ini pantun yang terakhir sudah untuk rancangan pantun kita pada hari ini.
9: Iya, betul. Ini pantun yang terakhir.
2: Jangan menangis, Rip. Okay.
9: Ini pantun terakhir dari kami. Terbang tinggi ke mana jua, jangan lupa teman sejati. Pelajar KV harapan semua, apa pesanan DJ pembakar hati.
2: Okay. Kalau tadi tanya pesanan DJ Arif daripada Tibet.
9: Ya, betul.
2: Sekarang dia lagi tanya Arif, apa pesanan?
8: Okay, ini pesanan daripada kami. Dengarkan baik-baik ya. Memasang cita-cita tinggi, biarpun tidak kesampaian. Teruskan usaha, kuasai teknologi, genggamlah peluang, capai impian.
2: Ya, itu tadi ya. Tapi bagi saya Puan Des, yang penting kita manfaatkan peluang yang ada.
9: Betul.
2: Ya, untuk peluang orang melalui TVET nih. Selagi peluang itu ada, kita harus rebut.
9: Ya, grab while still there.
2: Okay. So saya ada terbaca juga baru-baru ini melalui bajet 2026 bagaimana 7.9 bilion ringgit diberikan kepada TVET berbanding 7.5 bilion ringgit bagi bajet 2025. Jadi nampak di situ dengan peningkatan tu nampak bagaimana TVET itu sangat-sangat penting. Betul. Untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir ya. Baiklah, dengan itu acara berbalas pantun kita sudah sampai di penghujungnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pemantun-pemantun daripada Sabah FM, DJ Arif, DJ Kakachi dan juga DJ Ozel. Manakala pemantun-pemantun daripada College Vocational IKAS,
3: Cikgu Lasri, bagikan lambaian. Okay, Puan Nur Syafina dan Puan Harshakila.
2: Ya, tidak dilupakan juga tadi Encik Freddy, Sulfikar, Jennifer.
3: Puan Jennifer.
2: Ya, yang telah pun menjayakan rancangan berbalas pantun kita pada hari ini. Dan sebelum itu, saya ucapkan terima kasih juga kepada penerbit kita sendiri, iaitu Puan Zozela Muhammad, penerbit rancangan berbalas pantun. Berikan tepuk tangan. Dan juga rakan-rakan teknikal yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita ada Rosiana, Edmund, Dila, Rusdi, Pangeran Muhammad Ijan, juga ada Linda, Rejab, Hairi, dan juga juru gegas kami juga Irwan dan juga Arman. Dengan itu daripada kami berdua, saya Puan Ramla Osman ataupun Kak Lang dan juga
3: saya Puan Liz. Tapi boleh sebelum tutup kita ada pantun satu untuk
2: boleh
3: ATM.
2: Silakan.
3: Boleh,
2: silakan.
3: Okay, nah dengar ya. Pergi ke taman memetik melati, harum baunya di waktu pagi. Terima kasih RTM, setulus hati mewarnai program penuh harmoni.
2: Ya, berikan tepukan. Maka dengan berakhir ini, saya sudahi dengan dua rangka pantun. Mekar berseri bunga melati disusun indah di dalam Puan. Pantun terpatri di dalam hati, salah dan silap harap dimaafkan. Bawa ragi ke Tanjung Piai membeli jamu di tengah pekan. Majlis berpantun kini usai, ukhuwah dibina kita kekalkan.
3: Okay,
2: sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Bye.
1: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM Bagus Bah.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

Ya. Assalamualaikum kepada semua yang menyambut Hari Ibu hari ini, kepada kita kata apa, ibu-ibu kita yang begitu hebat kan. Jadi ini Ella nak bacakan ucapan daripada Iman Akasha. Katanya nak ucapkan selamat Hari Ibu buat Puan Sabtuliah Asim. Semoga dia lanjut ke usia serta kesihatan berpanjangan, katanya. Yeah. InsyaAllah kita akan bacakan lagi beberapa ucapan untuk hari ini. Dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan anda, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, Sabah FM, baguslah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus temani Ella dalam relax dan rehat untuk hari ini. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar, sampai tersasul kita. Okey, untuk fardu asar untuk hari ini bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 3.34 petang. Terus dengar Sabah FM, bagus bah.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rokoklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah.

0: ayat 43.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Sabah FM bagus bah. Hello, hello. Assalamualaikum. Apa khabar semua yang baru saja mendengar Sabah FM ketika ini? Anda bertemankan saya Ella dalam Relax dan Rehat untuk hari ini. Sekarang dah pukul 3:53 minit petang. Okey. Sekali lagi kita nak ucapkan selamat Hari Ibu buat semua insan hebat yang bergelar ibu. Terima kasih kerana sentiasa menjadi tempat pulang, tempat kita mengadu kan, dan sumber kekuatan. Kadang-kadang kita sandar mak-mak kan, mak-mak je sampai besar mak lagi kan. Kekuatan dalam hidup kita menjadi kekuatan dalam hidup kita, dan kasih ibu bukan sekadar pada kata-kata. Tapi hadir dalam setiap pengorbanan yang kadang kita tidak nampak pun, yang tidak pernah diceritakan. Jadi hari ini kalau masih ada kesempatan, luangkan masa, hubungi ibu, peluk ibu, hargai mereka selagi mereka masih ada. Kerana kasih seorang ibu nilainya tidak mampu dibayar dengan apa-apa. Kan, jasa bonda, jasa ibu ini memang takkan terganti. Jadi biarlah kita berikan ucapan penghargaan buat ibu kita. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashboard. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia menemankan Ella hari ini dalam relax dan rehat. Sekarang ini dah pukul 4.10 minit petang. Jadi kalau anda pada orang kata pada sebelah malam nanti nak berjalan ataupun orang kata ada temu janji, Ella nak bagi tahu tentang keadaan cuaca, ramalan cuaca untuk malam ni, yang mana hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, manakala hujan di beberapa tempat pendalaman dan Tawau, dan tiada hujan di pantai barat Sandakan dan Kudan. Yang mana tak ada hujan tu bolehlah kan, panjang ceritanya sikit di tempat meja makan tu kan. Dan kalau orang kata inilah masanya pada sebelah hujung minggu ini, buat kita untuk orang kata sama-sama kan berhujung minggu, kadang-kadang kita susah mau cari masa untuk bersama dengan rakan-rakan, keluarga kan. Dan inilah masanya kan. Semoga hari anda dipenuhi dengan senyuman, ketenangan dan masa berkualiti bersama dengan insan tersayang. Walau apa jua rancangannya pada hari ini, moga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Baik, mana tahu ada yang sedang merindu ketika ini, dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bang.

0: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Ya, Sabah FM, bagus ba anda masih dalam segmen Relax dan Rehat bersama dengan Ella. Sekarang ni pukul 4.22 minit petang dan sebentar saja lagi pada pukul 4.30 minit petang kita akan dapat ikuti berita Sabah FM. Dan kepada anda yang sedang memandu ketika ini, moga anda orang kata fokus kepada pemanduan. Kadang-kadang petang ni kan, tahu-tahu sajalah petang ni menguap bukan main lagi kan. Sudah makan, kan, sudah minum, tiba-tiba mata tu makin lama makin mengantuk. Kan, petang-petang ni memang orang kata inilah masanya, sana lah kau baru menguap-nguap mengantuk kan. Tadi disuruh tidur tak mau tidur. Okey, baik kepada anda yang mungkin orang kata nak sampaikan ucapan ataupun apa ni orang kata message, nak hantarkan message kepada ibu anda, jangan lupa terus hantar saja kepada kami pun boleh, Ella bacakan pun boleh, kan, kepada bolehlah hantarkan ke nombor 0194904848. Baik, andai dapat kuundurkan masa, bila kita nak pergi tu, masa zaman kita budak-budak lah kan. Okey, baik, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna.

0: Kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi berita Sabah FM.
4: Bagus ba.
5: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah sokong aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. 6.4 juta ringgit geran projek Landscape 2026 diberikan kepada PBT. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri menyokong penuh pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM memberi penekanan kepada pendidikan digital dan infrastruktur, kesejahteraan guru, TVET serta STEM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, turut diberikan perhatian aspek keadilan pendidikan dan pendidikan inklusif luar bandar serta pemerkasaan kepimpinan sekolah. Inisiatif diyakini mampu mengatasi isu kritikal seperti sekolah daif dan kekurangan guru di pedalaman Sabah secara tuntas dalam tempoh rancangan 10 tahun. Beliau berucap merasmikan Konvensyen Pendidikan dan Persidangan Agung Perwakilan kali keempat Persatuan Guru Besar Malaysia PGBM Sabah di SICC Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Negeri Datuk James Ratib. Guru besar diharap terus berperanan sebagai pemimpin utama sekolah dalam membentuk kualiti pendidikan dan masa depan generasi muda di negeri ini. Sejumlah 6.4 juta ringgit sumbangan geran program atau projek Landscape 2026 diberikan kepada 25 pihak berkuasa tempatan PBT di Sabah. Sumbangan geran membolehkan PBT melaksanakan program berkaitan kempen air hijau serta kesedaran penjagaan alam sekitar. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, inisiatif antara usaha memperkukuh amalan hijau. Selain membudayakan penjagaan kebersihan dan kelestarian alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Beliau yang juga adun Membakut ditemui semasa program Jelajah Air Hijau 2026 di Membakut. PBT terlibat diharap memanfaat geran diberikan untuk memperluas pelaksanaan kempen air hijau di kawasan masing-masing. Kestabilan politik di negeri ini perlu terus dipelihara bagi memastikan agenda pembangunan dan kebajikan rakyat dapat dilaksanakan secara berkesan. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, politik stabil penting agar pembangunan ekonomi serta pelaksanaan dasar untuk rakyat dapat dijayakan. Beliau berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Kecil Matunggung. Tegasnya, rakyat Sabah perlu terus mempertahankan nilai perpaduan dan keharmonian yang menjadi kekuatan negeri ini, termasuk sikap saling menghormati tanpa mengira kaum dan latar belakang. Sambutan Pesta Keamatan menjadi platform penting dalam memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Selaras tema tahun ini, keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Program jualan agro madani dilaksanakan di seluruh negara dengan nilai jualan 1.28 juta ringgit. Ia memberi penjimatan lebih 200 ribu ringgit kepada pengguna setakat April tahun ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, pencapaian itu menunjukkan momentum positif pelaksanaan program berkenaan. Beliau menyatakan selepas merasmikan jualan agro madani Mega at Kota Kinabalu di lintasan Diasoka. Sejak diperkenal pada 2023, program jualan agro madani mencatat prestasi memberangsangkan di seluruh negara. Pada 2024, jualan agro madani disertai lebih 8

Ya, Sabah FM bagus bah. Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella dalam segmen Relax dan Rehat hari ini 10 Mei 2026. Hari ini juga bersempena dengan Hari Ibu, kan? Jadi kita ucapkan pada yang menyambut Hari Ibu hari ini, kan, yang bergelar Ibu, semuanya baik-baik saja, kan? Inilah memori terindah yang dapat kita untuk tahun ini, kan? Jadi terima kasih kepada anda yang terus menghantarkan ucapan, mesej kepada kami, dan untuk anda pada pukul 5 petang nanti kita akan dapat ikuti berita utama 5 petang langsung dari Kota Media Angkasa Puri, dan seterusnya petang ini diteruskan lagi dengan muzik tanpa henti hingga pukul 6 petang nanti. Dan moga hari ini menjadi lakaran memori terindah yang akan kita simpan buat tatapan kemudian hari. Yalah, kan, nanti kita dah orang kata berumur sikit, berumur sikit, payah betul bila menyebut umur ni, kan, pandaian nak terkeluar kita punya apa suara. Okey, dan selagi kita masih ada ibu, sayangilah dan dakap selalu, kerana setelah kasih kasih sayang yang dicurahkan kembali kepada kita juga, kan, untuk membalas jasa dan pengorbanan ibu kepada kita. Dan untuk anda, terus orang kata apa, ingat jangan lupa untuk sentiasa menghantar ucapan ataupun memberikan khabar berita selalu kepada keluarga. Moga ini menjadi orang kata kebahagiaan yang berlanjutan hingga ke akhir hayat. Dan saya ialah mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua para pendengar Sabah FM yang bergelar ibu, kan, yang baru bergelar ibu, alhamdulillah, syukur, dan anda adalah ibu yang hebat. Sabah FM, bagus bah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang.
4: Baguslah.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Extra hujung minggu, music tanpa henti.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bagus Bang. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Sabah FM bagus bah. Inilah segmen R&R kami bawakan terus kepada anda 6 jam selama sepanjang hujung minggu. Sabtu dan Ahad. Jadi untuk edisi hari ini 10 Mei 2026 bersama dengan saya Edwin akan kasih kawan kamu 6 petang ini sampailah 12 tengah malam. Tadi bersama dengan Ella. Kalau awal pagi lagi tadi bersama dengan Kak Kaci, ini giliran Edwin kasih kawan kamu the rest of the day ataupun rest of the weekend hari Ahad ini sebelum masuk kerja besok kan. Banyak cerita yang kita mau kongsikan, apalagi berkenaan dengan konsert 80-70 yang telah pun berlangsung dengan jayanya semalam. Lepas inilah yang dikongsikan dari masa ke masa. Lain terus Sabah FM, bagus bah.

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Lembah Danum yang terletak di daerah Lahadatu merupakan hutan hujan tertua di dunia. Diwartakan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai hutan hujan kelas 1 pada tahun 1995. Berkeluasan 438 km persegi, keistimewaan Lembah Danum ini ialah floranya yang berusia lebih 100 juta tahun dan berketinggian melebihi 100 meter. Dan faunanya pula binatang liar yang hampir pupus dan sukar ditemui, antaranya orang utan, gajah pigmi, monyet berbuluh merah, merun leaf monkey, badak sumbu Sumatera. Tidak ketinggalan dihuni lebih 300 spesies unggas. Lembah Danum juga menjanjikan aktiviti menarik kepada mereka yang menggemari aktiviti luar seperti menjelajah hutan, jungle trekking, meninjau unggas dan aktiviti sungai. Seiring dengan statusnya sebagai hutan hujan kelas 1, Lembah Danum sering dijadikan pusat penyelidikan flora dan fauna oleh para pengkaji tempatan dan luar negara.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

Terus stream kami di RTM Klik dan juga jangan lupa untuk dengar kami juga di portal radio.rtm.gov.my. Banyak kaedah ataupun saluran yang kamu boleh gunakan untuk dengar semua saluran Radio RTM. Semalam telah pun berjaya dengan berlangsung dengan jaya konsert 8070. Memang meriah. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih untuk kamu yang hadir, yang telah pun memeriahkan dan juga menyanyi bersama-sama sepanjang konsert 8070 semalam kan. Full juga kan. Grand Ballroom kita di ATCC Mall Pinampang itu, yang sudah menyaksikan juga secara berbizol, terima kasih banyak-banyak. Yang terlepas ataupun tak puas lagi, kamu boleh saksikan pada 16 Mei 9 malam di TV2 untuk siaran tertunda konsert 8070. Untuk kelainan kali ini kita buat siaran yang pelbagai. Di RTM Klik ada, di laman media sosial ada, di TV2 pun ada. Jadi kamu boleh tengoklah 9 malam minggu depan 16 Mei di TV2 untuk konsert 8070. Okey? Untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, sebentar saja nanti pada 6.24 minit petang akan masuknya waktu solat fardu maghrib untuk kawasan di sekitar Kota Kinabalu dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
6: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.

أعمى وأضل سبيلا.

Terima kasih kamu yang terus dengar bersama Edwin dalam RNR sampai 12 tengah malam ini. Kalau di sekitar KK ni hujan, jadi hati-hati kamu yang sedang memandu. Sebab kalau hujan ni kadangnya jalannya licin, lepas tu tidak nampak ada lopak air, ada jalan yang tidak berapa orang bilang cantik keadaannya. Jadi hati-hati, pastikan jaga jarak kendaraan anda dengan depan walaupun tidak jam. Tetapi kalau takut ada apa-apa, adalah ruang untuk membrekkan, orang bilang kan. Kalau ada kesesakan pun berlaku ataupun hujan lebat, cuba kamu info Edwin di WhatsApp 019-490-4848. Lain terus, ini dia Reiki Marah, kau yakin saja. Sabai FM.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

Die With A Smile dan nyanyi Lady Gaga dan juga Bruno Mars. Sekarang ini sudah pun 7:09 minit malam. Terima kasih kamu yang terus dengar RNR bersama Edwin sampailah 12:30 malam ini. Wow, kita ada WhatsApp nih dari Yanyan yang bilang request lagu dari Ramla Ram yang bertajuk Selamat Jalan Romeo. Semalam mengharapkan Kak Ramla Ram bawa lagu tu, tapi ni ada, jadi dia request lagu ni. Belum lagi Move On, bilang si Yanyana dengan konser 87 semalam. Onsoy dan Enjoy semalam. Terima kasih Yanyana hadir dan juga berhibur bersama kami. Dan kamu juga yang sudah pun dengar di media sosial, semalam juga kita siarkan secara langsung di laman Facebook RTM Sabah. Kamu boleh saksikan juga nanti konser 8070 ini di siarannya TV2 pada 16 Mei ini 9 malam, ok? Jadi kamu boleh tengok lagi satu kali yang wajah anda terpapar di siaran TV2. Okeylah, memandangkan si Yanyana mengharap Kak Ramla semalam nyanyikan lagu Selamat Jalan Romeo, tapi tiada, kita siarkan terus Ramla Ram Selamat Jalan Romeo. Dan selepas ini 7:30 malam kita akan ikuti perkembangan berita dalam Berita Sabah FM.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: fenomena garis badai. Ciri-ciri garis badai, kelompok awan ribut petir aktif yang membentuk barisan di laut dan bergerak ke daratan. Panjangnya boleh mencapai beratus kilometer dan tempoh hayat sehingga beberapa jam. Lazimnya berlaku semasa monsun berat daya, kawasan bersempadanan dengan laut seperti pantai barat Semenanjung di Sabah dan Sarawak pada waktu pagi dan malam. Tanda-tanda kewujudan garis badai, kelihatan pembentukan awan jalur tebal jenis cumulonimbus yang naik meninggi dan datang dari laut atau dari sebelah daratan. Kelajuan angin meningkat secara mendadak semasa garis badai menghampiri, seiring dengan keadaan suhu yang turun secara mendadak. Kesan garis badai, hujan lebat beserta angin kencang, guruh dan petir mampu mengakibatkan banjir kilat dan berbahaya kepada operasi penerbangan. Ketika berlakunya garis badai, pastikan anda pindah ke tempat yang lebih tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku, berada di tempat yang selamat dan jika terdesak, berhentikan kenderaan terutama motosikal di tempat yang selamat. Pesanan Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk

Penyelesaian isu berkaitan pihak berkuasa tempatan PBT antara fokus siri jelajah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, siri jelajah bermula 6 April lalu berjaya menyelesaikan beberapa isu dihadapi PBT. Antaranya, peranan syarikat konsesi, penyelenggaraan jalan, pemotongan rumput serta pengurusan sampah. Kerjasama dengan PBT akan terus diperkasa demi memastikan pelbagai isu dihadapi dapat ditangani. Dato' Arifin yang juga adun membakut ditemui selepas perasmian program jelajah Air Hijau di 2026 di Membakut. Program ini telah menjelajah di beberapa daerah iaitu Putatan, Pinampang, Papar, Beaufort dan Tawau. Kerjasama strategik antara Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP dan Institusi Pengajian Tinggi terus diperkukuh bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Muhammad Alamin berkata, institusi pengajian tinggi bukan sahaja melahirkan graduan cemerlang akademik, malah mampu menjadi hub pembangunan modal insan dan pencipta peluang pekerjaan. Beliau ditemui selepas merasmikan program bicara siswa keusahawanan dan koperasi di UMS Kota Kinabalu. Menurutnya, pelbagai inisiatif termasuk pembiayaan, geran dan program bimbingan perniagaan disediakan KUSKOP bagi membantu mahasiswa dan belia menceburi bidang keusahawanan. Seramai 150 pelajar UMS menyertai program berkenaan. Dan akhir sekali, 17 peserta menamatkan kursus sijil kejurulatihan futsal tahap 1 Konfederasi Bola Sepak Asia AFC di Kota Kinabalu. Kursus melibatkan peserta dari Sabah dan Brunei sebagai usaha memperkukuh pembangunan futsal di negeri ini. Ketua instruktur kursus Azman Soibah berkata, pembangunan jurulatih futsal dilaksanakan secara berperingkat bermula tahap 1 hingga tahap 3 dalam sistem kejurulatihan AFC. Jelasnya, pendidikan futsal di peringkat awal penting untuk melahirkan pemain berkualiti selain memperkukuh persiapan Sabah menjelang Sukma 2026. Sementara itu, Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Sabah, Shamsuddin Muhammad Shah berkata, pembangunan futsal memerlukan kerjasama pelbagai pihak termasuk jurulatih di peringkat akar umbi. Peserta kursus diharap terus aktif menyumbang kepada pembangunan futsal dan melahirkan lebih ramai pemain berbakat di Sabah. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Hairatkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
6: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey?

0: pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM

Terima kasih kamu yang terus layan bersama Edwin sampai 12:30 malam ini dalam R&R, Relax dan Rehat. Lagi ada WhatsApp yang kita terima ni dari Emma. Dia bilang, semalam nampak Edwin mantap pun, tapi Edwin tak nampak saya duduk depan-depan. Alah, minta maaf Emma, terlalu ramai semalam kan, jadi mau tengok satu-satu tu pun macam susah sikit. Lagipun kadang-kadang mana yang sempat je Edwin berjumpa tu, Edwin ada tegur-tegur juga lah kan pendengar Sabah FM yang dengar, yang ada juga hadir pada semalam tu pun. Terima kasih untuk kamu yang terus menyokong kami di konsert 80-70. Jangan lupa saksikan di TV2 siaran tertundanya 16 Mei ini 9 malam. Okey, hari Sabtu minggu depan kamu boleh tengok muka kamu masuk di TV. Dan hari ini juga sebenarnya adalah hari yang istimewa buat wanita yang bergelar ibu. Kalau kamu ada ucapan sempena hari ibu, boleh juga terus di WhatsApp kami 019-490-4848. Ini dia lagu Hel Huzaini, Sayang Do You Love Me, Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur DJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

Terima kasih kamu yang terus dengarkan Sabah FM Bagus Sabah bersama Edwin sampai 12 tengah malam ini. Kalau hari ini 10 Mei kan, banyak sambutan yang berlangsung juga hari ini. Hari Ibu ada. Lepas tu hari ini juga kalau anda mahu tahu adalah sambutan Hari Lupus Sedunia. Hari Lupus Sedunia ataupun lupus ni merupakan satu penyakit autoimun yang dikenali sebagai Systemic Lupus Erythematosus ataupun SLE, yang mana badan menghasilkan antibodi yang menyerang tisu badan sendiri, menyebabkan radang ataupun inflamasi di banyak bahagian badan seperti kulit, sendi dan organ dalaman seperti otak, paru-paru, jantung dan juga buah pinggang. Oleh sebab lupus ialah jenis penyakit autoimun, ia boleh menyerang mana-mana bahagian tubuh dan jika tidak dirawat segera, keadaan boleh menjadi teruk seperti kegagalan organ dan juga membawa maut. Jadi penyakit ini akan dirawat berdasarkan tanda dan gejala yang muncul dan pesakit boleh berunding dengan doktor mengenai rawatan yang sesuai untuk tahap penyakit yang dihadapi. Jadi sempena Hari Lupus Sedunia ini, sama-sama kita berikan sokongan kepada pesakit SLE ataupun lupus agar mereka terus menjalani kehidupan seperti biasa. Hari ini ada juga sambutannya, kan? Hari Lupus Sedunia. Kamu boleh tengoklah di laman Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay? Hashtag Make Lupus Visible. Okay? Kalau kamu ada perkongsian yang menarik, boleh siatus di WhatsApp kami 019-490-4848. Mau cerita pasal makanan kamu, kami new kamu pun ada. Macam ada satu pendengar kita ni, kejap ni lah Edwin kongsikan sebab dia ada antara gambar juga ni, macam menarik ya menu yang malam ni. Okey, lepas ni kita kongsikan untuk anda. Layan terus Haziq Rosby dan juga Baby Shima, Pujuk Sabah FM. Kala.

0: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting. Terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Kerana setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM Bagus Bah.
2: Tawau 95.7 FM.

Terima kasih kamu yang terus stream kami di RTM Klik dan juga melalui portal radio.rtm.gov.my. Dan terima kasih untuk kamu yang terus hantarkan WhatsApp di talian 019-490-4848. Macam si Nick Abdul Aziz dari Papar ni, dia ada hantar menu ataupun makan malam dia hari ni. Dia masak ikan putih rebus saja, tapi macam sedapnya ni, ada dia letak apa tu, kalau kita panggil tanduk kambing, ataupun lady's finger, apa namanya itu. Lepas dia ada letak tomato, macam sedap. Okay. Dia bilang dia kasih tahu ini adalah menu untuk hari ini, dan hari ini dia tidak main bowling sebab kaki dia masih sakit lagi dan tidak dapat ikut juga maraton yang berlangsung awal pagi tadi di Kota Kinabalu. Jadi itu nasihat dokter, dia bilang dia suruh berehat. Tidak apa lah bahkan Nick, yang penting kesehatan itu diutamakan. Patutlah diminum sup-sup rebus-rebus, dia bilang mau jaga kesehatan. Terima kasih Nick, selamat ataupun semoga cepat sembuh lah. Okay, kamu yang ada perkongsian yang menarik pun boleh ya terus WhatsApp kami 019-490-4848. Layan terus Joy yang sudah pun menghiburkan kita dalam konser 80-70 dengan lagunya Kau Curangi Aku. Sabah FM, bagus banget.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia.

0: Itu adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

Amalkan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senam

0: tanaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Jangan lupa muat drone aplikasi RTM Click secara percuma saja. Kamu boleh cari di Huawei App Gallery, Apple App Store dan juga Google Play Store. Cerita pasal RTM Click, semalam kita sudah pun siarkan secara langsung konsert 8070 di RTM Click dan juga di laman media Facebook kami RTM Sabah. Tapi satu lagi, kita mau kasih ulang tayang lagi untuk konsert 8070, iaitu pada Sabtu depan 16 Mei kamu boleh saksikan di TV2 9 malam. Okey, jadi di situ lagi orang bilang, wow, keluar wajah anda di saluran TV2. Keluar TV. Okey, kamu nantikan 16 Mei depan, hari Sabtu minggu depan, 9 malam di TV2 kita saksikan sekali kemeriahan konsert 8070. Okey, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dari Kuala Lumpur dalam utama 9 malam dan selepas itu kita ada music tanpa henti. Okey, sampailah 10 malam nanti. Terus dengar Sabah FM, bagus banget.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah bah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea, saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok. Kamu enggak percaya? Kamu dengar radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah kita diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan, dimakmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

0: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reki Mara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepas akan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM Pagu.

0: amalkan gaya hidup sihat, menjaga pemakanan seharian, amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula bagi mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riada penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriada secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit.
1: Back to back music tanpa henti.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Extra, hujung minggu. Music, tanpa henti.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

1 Ogos 2024, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pembeli. Sehubungan itu, kempen Bawa Beg Ba atau 3B dilancarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha mengurangkan penggunaan beg plastik. Bawa

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Disebabkan bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
1: Saya Niki Won, di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus.

Selamat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Golongan mahasiswa dan belia digalakkan untuk menjadi pencipta pekerjaan melalui bidang keusahawanan berbanding hanya bergantung kepada peluang pekerjaan sedia ada. Timbalan Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi KUSKOP Dato' Muhammad Alamin berkata, perubahan minda penting memandangkan tren semasa menunjukkan semakin ramai graduan kini memilih untuk menceburi bidang perniagaan sebagai kerjaya tetap. Beliau ditemui media selepas merasmikan program bicara siswa keusahawanan dan koperasi di UMS Kota Kinabalu. Dato' Muhammad turut menggesa mahasiswa agar memanfaatkan pelbagai geran dan dana pembiayaan yang disediakan kerajaan melalui agensi di bawah KUSKOP bagi memulakan langkah dalam dunia perniagaan maupun koperasi. Selain penguasaan platform digital bagi memastikan pemasaran produk lebih efektif selaras dengan transformasi ekonomi semasa. Penganjuran Pesta Kaamatan oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terus menjadi platform penting memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Sabin Samita berkata, sambutan tahun ini amat signifikan kerana mampu memelihara warisan budaya negeri selain menyumbang kepada peningkatan sektor pelancongan dan ekonomi bandaraya. Justru, semangat kaamatan perlu terus dipelihara sebagai simbol kebersamaan dan identiti unik rakyat Sabah. Datuk Seri Sabin berucap sebenar sambutan pesta berkenaan di Kota Kinabalu. Kemuncak sambutan menyaksikan Lane Melv Grace Lias dinobatkan sebagai juara sekaligus merangkul gelaran Unduk Ngadau Kaamatan Bandaraya Kota Kinabalu 2026. Tempat kedua dimenangi oleh Joyce Nia David yang membawa gelaran Unduk Ngadau KDCA Tanjung Aru, manakala Felicity Chen Sing Yi menduduki tempat ketiga dengan gelaran Unduk Ngadau KDCA Bandaraya. Ketiga-tiga pemenang akan marah ke pertandingan akhir Unduk Ngadau peringkat kebangsaan penghujung Mei ini. Usaha memertabatkan warisan tempatan terus diperkasa menerusi penganjuran Pesta Kebudayaan dan Pertandingan Igal-Igal di Tawau. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program tersebut menjadi medium penting dalam memperkukuh jati diri masyarakat, khususnya generasi muda dalam mendepani arus permodenan. Beliau berkata, seni budaya tradisi bukan sekadar identiti, malah berpotensi menjadi sumber pendapatan melalui sektor pelancongan dan ekonomi kreatif. Datuk Nizam ditemui media selepas merasmikan Pesta Tarian Igal-Igal di Batu Empat Jalan Apas Tawau. Seramai 12 kanak-kanak dan remaja menyertai pertandingan tarian Igal serta busana tradisi masyarakat Bajau. UMNO Kunak mengalu-alukan penyertaan kira-kira 200 bekas ahli United Sabah National Organizations USNO yang secara rasmi membubarkan parti itu sebelum menyertai UMNO. Ia sekaligus mengukuhkan sokongan akar umbi parti berkenaan di Pantai Timur Sabah. Ketua Pemuda UMNO Bahagian Lahad Datu Merangkap Adun Kunak, Datuk Seri Dr. Anil Sandu menyifatkan penyatuan itu sebagai pemangkin penting kepada kestabilan politik dan agenda pembangunan setempat. Beliau berkata demikian selepas menghadiri perasmian berkelompok persidangan UMNO Cawangan Dun Kunak dan Parlimen Lahad Datu di Dewan Arena Belia Kunak. Majlis dirasmikan Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, Dato' Yaakob Han, yang dihadiri kira-kira 1,000 ahli parti. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

RNR bersama Edwin sampai 12.30 malam ini. Terima kasih kamu yang terus dengar dan layan bersama kami juga di Sabah FM. Tak kisahlah di RTM Klik ataupun di portal Radio RTM. Hari ini kan Hari Ibu 10 Mei. Jadi ramai yang berikan hadiah seperti bunga, coklat ataupun apa-apa sajalah untuk menghargai wanita yang bergelar ibu. Cerita pasal bunga ni, Edwin mau kongsikan satu fakta yang menarik. Ini berkenaan dengan bunga yang termahal di dunia, okay? Dan antara tiga yang termahal tu, ada satu bunga yang hanya ada di Malaysia ataupun lebih spesifik di Sabah. Mau tahu bunga apa itu? Selepas ini lah Edwin kongsikan untuk anda. Lain terus, Yovi dan Nuno, Dia Milikku, Sabah FM.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM Bagus Pak.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Sabah FM bagus ba RNR bersama Edwin. Terima kasih sekali lagi kamu yang terus bersama kami, dan yang baru saja itu jangan tukar siaran radio kamu. Yang sedang memandu, pastikan anda fokus dan selamat sampai ke destinasi. Cerita pasal bunga ni, hari ini memang banyak yang berikan bunga kan, sempena Hari Ibu. Berkenaan dengan fakta yang menarik, bunga yang paling mahal ataupun bernilai di dunia ni kan. Kita mengkongsikan 5 bunga paling mahal di dunia, dan nombor 3 ada di Malaysia. Bunga yang pertama yang paling mahal iaitu dikenali sebagai bunga kadupul. Okey. Bunga ini dinilaikan sebagai tidak ternilai, sangat-sangat mahal lah maksudnya, kerana jarang ditemui dan hidup hanya untuk beberapa jam saja. Bunga kadupul ini ataupun dikenali sebagai Queen of the Night ialah kaktus jarang jumpa yang berasal dari Sri Lanka dan turut ditanam di pelbagai kawasan tropika dan juga subtropika termasuklah India, Meksiko dan Amerika Selatan. Dianggap sebagai bunga termahal kerana sifatnya yang mustahil untuk dijual sebab jangka hayatnya pendek dan juga keharuman kuat yang mempesona. Dan ia hanya mekar pada waktu malam, okay? Dan layu sebelum fajar. Jadi oleh sebabnya jangka hayatnya yang sangat singkat, maka bunga ini menjadi mitos dan dihormati oleh orang ramai sebagai bunga yang paling diingini serta berharga di bumi. Wow, itu nama dia, bunga kadupul, okay? Baik, yang kedua pula, ini dikenali sebagai Orchid Shenzhen Nongke. Begitulah kali sebutannya kan. Kenapa dia mahal? Sebab ini adalah bunga orkid, bunga buatan manusia sepenuhnya yang dibangunkan selama 8 tahun hasil penyelidikan dalam sains pertanian oleh Shenzhen Nongke Group di China. Pada tahun 2005, bunga itu dijual dan dilelong kepada pembina tanpa nama dengan harganya ditukar ke ringgit Malaysia RM858,000 menjadikannya bunga termahal yang telah pun dibina. Fuh. Ada juga yang begini, tapi yang uniknya sebab bunga ini dicipta oleh manusia, maksudnya di dicampur ini sikit, kacuk di ini sikit dan jadilah spesies yang baru. Okey, yang ketiga termahal di dunia, ini yang kita bangga apalagi orang Sabah, sebab bunga yang ketiga termahal dikenali sebagai orkid emas Kinabalu. Spesies orkid terancam yang hanya boleh ditemui di satu kawasan berpagar kecil di Taman Negara Kinabalu di Malaysia. Orkid ini tumbuh dengan ketinggian antara 457 meter hingga 1097 meter di lereng gunung yang teduh dan berlumut, dan ia diletakkan di tangga ketiga kerana bunga ini sangat-sangat jarang ditemui dan harganya kalau kamu mau tahu lebih kurang $5,000 Amerika Syarikat ataupun RM19,700 hanya untuk satu batangnya dalam satu masa. Walaupun harganya mahal, ia tidak praktikal jadikan sebagai hadiah sebab dia selain bulan April dan Mei, kerana hanya pada 2 bulan ini saja ia berkembang, April dan Mei. Kalau sekarang ni kalau ada masa kesempatan boleh tengok juga kan orkid emas Kinabalu ni. Okey. Oh, kalau tengok gambarnya begini rupanya, memang sangat-sangat unik. Dan yang keempat pula, ini dikenali sebagai jambangan bunga mewah yang terdiri daripada orkid putih, lili putih, bunga bulan dan akar fiskus yang berusia 100 tahun menjadikan jambangan bunga perkahwinan paling mahal sepanjang zaman. Sebab dia ada berlian, dia kira ini bunga ini adalah bunga yang sudah diberikan dekorasi lah. Itu sebabnya dia menjadi mahal. Dan yang kelima, bunga saffron yang ditanam untuk dijadikan sebagai rempah termahal di dunia dan bahan masakan aromatik serta kaya dengan manfaat kesihatan. Okey, kalau mau tahu ni untuk harga saffron ini, 1 kilogram saffron kering dan dijual sekitar RM4,000 untuk setiap pound. Fuh, mahal juga. Jadi itulah 5 jenis ataupun spesies bunga yang termahal di dunia, dan yang nombor 3 tadi itu orkid emas Kinabalu ada di Sabah. Bangga kita kan. Okey. Lain terus, ini dia Samsons Naluri Lelaki Sabah FM.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

Clarifolia yang juga dikenali sebagai bunga pakma adalah sejenis tumbuhan parasit dengan saiz mencapai 1 meter menjadikannya bunga terbesar di dunia. Berwarna kemerahan berbintik putih tetapi berbau busuk. Bunga ini hanyalah boleh ditemui di Asia Tenggara. Bunga Clarifolia memerlukan 5 tahun untuk bercambah dan mekar, namun kembang mekarnya hanya bertahan selama 5 ke 7 hari sahaja. Di Malaysia, Clarifolia ditemui di beberapa negeri antaranya Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga Sabah dengan 3 spesies iaitu Clarifolia kitiai, Clarifolia prisiai dan Clarifolia Tengku Adlin. Sabah telah menjadikan keunikan dan keistimewaan bunga Clarifolia ini sebagai salah satu produk pelancongan.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reki Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepas akan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Sabah FM, bagus bah. Kami ingin berikan terus penghargaan kepada anda yang hadir semalam dalam konser 80-70. Kalau kamu tengok di laman Facebook Sabah FM, bagus bah, kita ada juga muat naik respon penonton-penonton yang telah pun hadir semasa konser 80-70 semalam. Mereka rasa best, puas hati tengok orang melaram dengan orang bilang lightingnya, pentasnya yang gah. Semualah, okay, kamu tengoklah macam mana respon diorang dan juga apa yang diorang katakan selepas menyaksikan ataupun bersama-sama dalam konsert 80-70. Pemenang motosikal pun ada juga. Kita rakam diorang punya ucapan, macam mana perasaan diorang setelah diumumkan sebagai pemenang cabutan bertuah. Hadiah utama 2 motosikal, lepas ada TV 65 inci, baucer penginapan, wang tunai. Fu memang meriah lah kan. Tahniah untuk anda yang telah pun memenangi hadiah tersebut, okay? Baik, selepas ini seperti biasa kita akan terus bawakan kepada anda perkembangan-perkembangan terkini dan juga perkembangan berita dalam utama 11 malam langsung dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Terus dengar Sabah FM. Bagus, Mak.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Eje dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Berita seterusnya. Lebih 373,000 kes subfertility dikendalikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sejak 1979. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, ia dalam usaha membantu wanita dan pasangan merealisasikan impian mendapatkan zuriat menerusi perkhidmatan kesuburan yang komprehensif pada harga berpatutan berserta subsidi rawatan.
1: Sehingga kini, lebih 373,000 kes subfertility telah dikendalikan dengan 6,513 kehamilan berjaya direalisasikan. Antara inisiatif yang memberi sinar kepada harapan menjadi seorang ibu ialah program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility ataupun BUAI dengan tagline lebih awal, lebih baik. Program BUAI ini menyasarkan pasangan yang layak dengan pembiayaan menjalani rawatan IUI sehingga 2 kitaran. Seramai 47,000 pasangan dijangka akan mendapat manfaat dari inisiatif ini.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di kebanyakan negeri sehingga pukul 1 pagi ini. Cuaca buruk itu dijangka melanda seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta beberapa kawasan di Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Amaran sama turut melibatkan beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak. Polis Diraja Malaysia PDRM terus memperkasa pencegahan jenayah berasaskan komuniti melalui inisiatif Skuad Aman Wanita, Amanita serta aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichir berkata, pemerkasaan golongan wanita sebagai rakan strategik membolehkan mereka menjadi mata dan telinga polis dalam menyalurkan maklumat jenayah di kawasan kejiranan. Luar negara, ASEAN berikrar untuk mengamalkan pendekatan tanpa toleransi terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN bagi melindungi komuniti daripada dadah terlarang berpaksikan pelan strategi komuniti politik keselamatan ASEAN. Mayat ketiga-tiga pendaki mangsa letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana, Abdul Muhari berkata, dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Akhir sekali sukan, atlet lempar cakera Muhammad Irfan Syamsuddin dan atlet berbasikal trek para Muhammad Yusuf Hafizi Syahrudin dipilih sebagai penerima anugerah khas sempena anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM. Naib Presiden SAM rangkap pengerusi jawatankuasa penganjuran anugerah SAM Muhammad Hazrin Nur Mubarak berharap pengiktirafan itu dapat menyemarakkan lagi semangat bukan sahaja kepada penerima anugerah tetapi juga kepada permata baru dalam arena sukan tanah air. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelihara maruah Islam institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan Peguam Negara Pendakwa Raya di Muktamad 18 Mei. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Terima kasih kamu yang terus setia hinggalah ke jam yang terakhir RNR bersama Edwin. Kalau kamu tengoklah kan di media sosial, ini menjadi viral juga berkenaan dengan ekspedisi mahkota Borneo. Okey, ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan untuk mengetahui ekspedisi mahkota Borneo yang dijadual berlangsung bermula esok 11 Mei hinggalah 13 Mei ini. Jadi pergerakan ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada esok 1 tengah hari ini ataupun 11 Mei dan seterusnya akan mengadakan pertemuan bersama dengan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah di menara di Istana Seri Kinabalu. Okey, dan selepas itu akan dijangka berangkat ke Kundasang dari Kota Kinabalu sekitar jam 3 petang dan di sinilah ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku mengalu-alukan rakyat Sabah yang ingin bertemu bolehlah menunggu di sepanjang jalan yang akan dilalui ke Kundasang. Wah, mesti ramai yang menunggu sana ni kan. Jadi bolehlah bertemu ataupun mengucapkan selamat datang kepada ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku. Dan selepas itu ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku akan mendaki Gunung Kinabalu pada 12 Mei dengan diiringi pegawai dan juga anggota pasukan khas Tentera Udara Diraja Malaysia Paskau serta pengiring rapat daripada Polis Diraja Malaysia. Okey, jadi ekspedisi Mahkota Borneo ini mencerminkan semangat kepimpinan, ketahanan fizikal serta disiplin tinggi yang sentiasa diterapkan oleh ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku dalam kalangan generasi muda dan pasukan keselamatan negara. Wah, kita doakan agar semuanya berjalan dengan lancar semasa perjalanan dan juga pendakian ke Gunung Kinabalu. Okey. Wah, kalau ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku ada berada di kilometer 8 dapat bergambar dengan papan tanda ulang tahun RTM ke-80. Wow, sangat-sangat bangga kalau kita di situ kan. Tapi kita doakan agar semuanya berjalan dengan lancar dan selamat pergi serta sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Okey. Itu berkenaan dengan ekspedisi Mahkota Borneo. Terus layan bersama kami Sabah FM, Bagus Bah.

0: Pulau Tiga yang terletak di utara Kuala Penyu juga dikenali sebagai Survivor Island terbentuk pada tahun 1897 ketika gempa bumi melanda Mindanao, Filipina. Pulau ini diisytiharkan sebagai Taman Negara oleh Kerajaan Negeri pada 1978. Pulau Tiga mempunyai keistimewaannya sendiri. Selain dari pantai yang bersih dan air yang jernih dan amat sesuai untuk aktiviti menyelam, pulau ini juga mempunyai lopak-lopak lumpur gunung berapi yang merupakan tarikan utama ke pulau ini. Kerana keistimewaan inilah, Pulau Tiga pernah dijadikan lokasi penggambaran sebuah rancangan reality TV luar negara.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

Iliana dengan lagunya Diriku Tapak Sulaiman. Terima kasih kamu yang terus dengar bersama Edwin dalam RNR sampailah 12 tengah malam ini. Kalau kita sebut sejak bulan 5 di Sabah ni memang meriah sambutan kamatan di sana sini. Kalau hujung minggu ni siapun baru-baru ini kan, kemarin dan hari ini, oh banyak daerah yang melangsungkan sambutan ataupun pesta kamatan peringkat daerah. Contohnya di BKK juga yang telah pun berlangsung tadi, di mana lagi ya, di Sandakan, Beluran sudah, Klang Valley, Perak, Johor, Pulau Pinang pun sudah, Tuaran pun ada sudah pemenangnya, Papar ya sebagai tuan rumah semasa perasmian atau pembukaan dan pelancaran pesta kamatan pun sudah. Weh, makin lama makin orang bilang makin ramai sudah senarai-senarai pemenang Sugandoi, pemenang-pemenang Unduk Ngadau, semuanya akan bertemu dan juga bersua bersaing sekali lagi di KDC untuk peringkat negeri. Fuh, tema kamatan tahun ini menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Jadi kalau kamu tengok pertandingan Sugandoi ataupun pertandingan Unduk Ngadau tu kan, janganlah dikecam kan. Berikan komen yang positif, berikan sokongan, jangan orang bilang body shaming, lepas tu kecam-mengecam. Ini tidak puas hati lah, itu tidak puas hati, sampai komennya pun orang bilang kalau baca aduh begini ke orang Sabah. Janganlah begitu ah. Kita tunjukkan keharmonian, kita tunjukkan kemesraan kita sebagai orang Sabah, dan kalau ada pelancong datang pun kita alu-alukan mereka datang dan bersama-sama merayakan pesta kamatan sebagai pesta perpaduan kita. Okey, ilayan terus, ini dia Steven.

hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin.

Hi guys, Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Ya, terima kasih untuk kesetiaan kamu hinggalah ke waktu ini menghampiri ke penghujung RNR ataupun penghujung hujung minggu. Wow, sebab 12 tengah malam nanti akan masuknya minggu yang baru, hari yang baru, hari Isnin 11 Mei, okey. Apapun, terima kasih untuk kamu yang terus bersama kami bermula 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Ada yang sudah berehat, sudah ada yang sudah orang bilang okey cool down, besok membangun awal. Selamat berehat, selamat orang bilang tidurlah kan. Tidur dengan tenang, tidur dengan yang orang bilang dengan senang, dengan nyenyak, supaya bangun besok pagi dengan tenaga minggu yang baru, kerja semangat yang baru orang bilang. Okey, apapun terima kasih untuk anda yang terus juga bersama kami di media sosial dan juga di WhatsApp kami yang telah pun mengantarkan ucapan dan sebagainya di 0194904848. Sehingga kita berjumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Dengarkan Crystal Nurani Sabah FM. Bye bye.

0: Abah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
1: Sabah FM. Sabah FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Geng Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2026, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk anda. Dan juga saya akan berikan informasi dari masa ke semasa khas untuk anda. Dan semestinya juga lagu-lagu yang terbaik. Terus kekal dan juga terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati Spin dan juga Siti Nodiana, memori berkasih. Semoga lagu ini menghiburkan anda. Dan saya nak kongsikan juga sedikit perkongsian menerusi Met Malaysia, di mana memaklumkan bahawa terdapat ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di kawasan Lipis, Jerantut, Bentong, Termeluh, Maran, Bera dan juga di Rompin. Manakala di negeri Selangor, di kawasan Hulu Langat, manakala di negeri Sembilan, di Jelebu dan juga Jempol. Manakala di Sarawak, di kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan juga di Miri sehingga 5 pagi ini, Isnin 11 Mei 2026. Amaran ribut petir ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Met Malaysia juga menasihat kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga mengetahui keadaan cuaca terkini. Anda boleh ikuti juga di media sosial Met Malaysia dan juga laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca, banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sentiasa berada di mana kan, yang bekerja di luar, mungkin yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, saya doakan untuk anda dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

0: Yang Sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Dan ya, untuk pengetahuan semua dan juga ramai juga yang telah mengetahui bahawa semalam merupakan Hari Ibu yang juga merupakan hari yang sangat istimewa kerana kita menyambut Hari Ibu, kerana kita menghargai insan yang paling hebat ya sebenarnya dalam hidup kita, yang menjadi nadi utama dalam kehidupan daripada kita kecil sehinggalah ke kita dewasa. Jadi untuk Hari Ibu ni, haruslah kita menghargai insan yang paling hebat yang menjadi setonggak keluarga kita. Dan saya pasti juga ramai antara kita yang sudah merancang untuk kejutan, ada juga mungkin yang membawa ibu untuk makan malam, meluangkan masa bersama mereka. Dan kita harus ingat bahawa perhargaan untuk seorang ibu tidak seharusnya terhad pada Hari Ibu sahaja, tapi pengorbanan dan juga kasih sayang mereka akan mengalir tanpa henti setiap saat. Dan bagi anda yang masih berpeluang melihat senyuman ibu, ambillah waktu yang sebentar ini untuk memeluk ataupun mungkin sekadar membisikkan kata terima kasih, I love you, ataupun membisikkan kata-kata yang membuatkan hati mereka senang, kerana segala apa yang penat lelah yang telah mereka lalui akan berbaloi. Jadi untuk anda semua, kita titipkanlah menjadi doa, menjadi bingkisan untuk ibu kita, dan juga jadikanlah mereka sebuah atau ciptalah kenangan bersama mereka yang paling indah. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang berada di seluruh dunia. Okay? Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang macam percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz, kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada, ada Zakir Zakir 9911, ha, nama unit-unit belaka kan. Juga ada Khairul Azil Nizam, Sharifah Aminah, ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual dan juga mungkin boleh untuk kita kita berkongsi rasa, juga berkongsi rahsia. Ha, terima kasih Abang Zim, Sam DZ, beri kita topi dan terima kasih banyak-banyak untuk anda. Semoga terus ceria, terus bertenaga, terus mendengarkan National FM dengan lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita bebor bersama lagu ini, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di National FM.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Terus dengarkan Geng Buruh Hantu 12.30 malam hingga ke 6 pagi dengan pelbagai sesi lagu-lagu dan juga informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan juga yang sedang mendengar pada waktu ini dalam kereta, yang sedang memandu kan, daripada pelbagai lokasi, ada yang baru pulang dari bercuti, belum baru pulang daripada kampung, juga baru pulang daripada pejabat selesai untuk segala tugasan harian, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun badan penat, tetapi pemanduan fokus perlu ada semasa memandu. Dan antara langkah-langkah awal untuk kita menjaga keselamatan jalan raya adalah pastikan juga kita memastikan juga sentiasa brek berfungsi dengan baik, serta memastikan semua lampu isyarat dan juga lampu utama kereta kita ataupun kenderaan menyala dengan terang bagi memudahkan komunikasi dengan pemandu lain, terutamanya yang memandu pada waktu malam, dan fokus dan juga memberikan tumpuan sepenuhnya semasa memandu, dan elakkan sama sekali penggunaan telefon bimbit untuk membalas mesej ataupun juga mungkin layari media sosial, kerana gangguan sesaing saja sudah cukup untuk mengundang kemalangan jalan raya. Dan patuhi etika dan juga peraturan memandu, dan pemandu yang berhemah perlulah sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ini penting kerana punca pergaduhan biasanya di jalan raya ni sebenarnya adalah punca daripada sikap pentingkan diri sendiri, dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya, dan juga elakkan yang kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan, dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Sofas, Cinta, Janjiku. Bukan cinta, Janjiku. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Nasional FM. Dan juga untuk anda juga, tersasul-sasul saya sebut ya. Untuk anda juga yang ingin dengarkan kami menerusi portal radio RTM, boleh terus pergi ke laman sesawang radio.rtm.gov.my. Dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara, seperti yang ada di mana ni, di Kedah, balik Pulau Pinang dan juga di Perlis. Anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala yang berada di Pulau Pinang, khususnya di sekitar balik pulau, di frekuensi 93.9, dan juga yang berada di balik Kedah 89.7. itu di antara frekuensi Nasional FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan kami, dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Seperti biasa, 24 jam akan terus temani anda. Jom kita bersama dengan Ani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan selepas itu juga kita akan berhibur bersama dengan Zamani, Damai di Hati di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma. Ya, yeah, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga, mereka yang banyak membantu untuk urusan siaran di radio RTM. Juga kalau pagi ni kan biasanya seorang-seorang, kadang-kadang adalah kawan-kawan ataupun rakan-rakan sekerja yang temankan kita. Itu gunanya, pentingnya persahabatan, berbuat baik sesama manusia, sentiasa mudah mesra, tersenyum, dan insyaAllah ramai yang akan membantu kita bila memerlukan dalam sesuatu keadaan. Jadi untuk anda, sentiasalah berbuat baik. Jangan sombong, kerana sombong juga tak ke mana kita ni kan sebenarnya. Kalau ada rasa diri tu nak riak dengan kekayaan, juga riak dengan jawatan, riak dengan apa sahaja, kita tak perlulah rasanya kan. Kerana manusia ni semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum. Macam rakan-rakan kita juga di TikTok Live sekarang ini, seperti Syida sentiasa tersenyum. Juga ada Mizi85, juga ada Kak Fiza Diza juga daripada Ipoh Perak yang sentiasa temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah. Dan lupa, hari ini saya bersiaran sehingga jam 3 pagi dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Mama Hanim kita yang akan temankan anda sehingga jam 6 pagi pula. Jadi untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat mereka semua tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih, kami akan sentiasa temankan anda setiap hari 24 jam. Dan juga untuk anda yang rasa sedih, juga rasa nak dengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu, anda boleh buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 setiap hari dalam segmen Nasional Malam pada pukul 9 malam sehingga ke 12.30 malam. Jadi penyampai kami yang bertugas untuk Nasional Malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga senang saja caranya, apabila setiap hari anda akan melihat, anda akan dapat lihat ya poster pilihan bersama 2.0. Anda boleh terus komen pilih dua lagu yang ingin anda dengarkan di radio dan juga nama penyanyinya. Pastikan lagu dan juga penyanyinya adalah penyanyi yang tepat, dan juga pastikan lagu tajuk ni yang betul. Pastikan jangan salah hija. Susah kami nak cari lagu tu nanti kan. Kalau boleh tulislah ucapan kan. Mungkin lagu itu ditujukan kepada orang yang tersayang, ditujukan kepada mereka yang jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati, ataupun lagu ditujukan kepada isteri, kekasih ataupun sesiapa sahaja, kepada keluarga juga boleh. Apa sahaja lagu, boleh komenkan. Dan insyaAllah dalam Nasional Malam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu anda akan kudara di radio. Jangan lupa komen dan juga pilih lagu kegemaran anda. Jom kita bersama dengan kumpulan Freedom, mulanya di sini. Lagu ini tulis pada tahun 1987. Saya belum lahir lagi waktu ni. Jadi semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Camelia rindu padanya dan selepas ini juga saya mesti rindukan anda semua kerana tugasan saya berakhir di sini. Selepas ini pukul 3 pagi kita akan bersama dengan DJ Hanim. Ataupun mungkin ramai yang katanya nak panggil Mama Hanim, apapun, terus berikan kesokongan kepada beliau yang akan terus bersiaran sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk anda, terima kasih banyak temankan saya daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Rakan-rakan di TikTok Live Nasional FM, juga rakan-rakan di Facebook, juga rakan-rakan di mana sahaja yang sedang mendengarkan pada waktu ini, terima kasih. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, sihat tubuh badan, sentiasa kata dalam keadaan yang gembira dan juga sentiasa kata dimurahkan rezeki, insyaAllah. Jadi untuk anda, terus kekal dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Kilas Fakta, Wayang Kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wow Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hai, saya Hanim, DJ bagi anda hari ini, menyambung tugasan rakan setugas saya, DJ Ijad, yang sebelum ini menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 3 pagi. Kini tugasan saya bermula untuk 3 jam seterusnya hingga ke 6 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta bersama DJ bertugas pagi ini dalam TikTok live Nasional FM Geng Burung Hantu. Di kala malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM Geng Burung Hantu.

0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayu dekat semua-semua tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
9: untuk info semasa dan kandungan menarik.
10: Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Sedikit perkongsian berita pagi ini. Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan kaya. Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah meneliti cadangan itu sejak hampir sebulan lalu. Kerajaan kini sedang memperhalusi mekanisme pelaksanaan terbaik supaya tidak membebankan golongan pertengahan atasan, selain memastikan pelaksanaannya lebih mudah dan berkesan. Belum diputuskan sama ada penyasaran melibatkan kumpulan T20 atau T15. Berita dari luar negara. Kedutaan Singapura di Jakarta sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenal pasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono yang dipercayai warga Singapura. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Indonesia, mayat kesemua tiga pendaki yang terkorban dalam letusan gunung berapi Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi SAR pada Ahad. Gunung Dukono yang terletak di bahagian utara Pulau Halmahera dalam wilayah Maluku Utara meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu, manakala 17 yang lain terdiri daripada 7 warga Singapura dan 10 warga Indonesia berjaya diselamatkan. Untuk berita lebih lanjut boleh ke portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu.

0: Lagu baru
1: Nasional, Nasional FM. Sentiasa di hati.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi.

itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat persiapan pagi. Ada yang berniaga kan, dah mulalah masak juadah, buat jualan. Kalau tengah masak nasi lemak tu, tengah masak kek tu, harum je bau dekat dapur kita tu kan. Ha. Walau apa pun yang anda lakukan, semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey, tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

0: Saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

Hai, apa khabar geng burung hantu yang masih setia menemani saya di Konti waktu malam begini kan? Mungkin ada yang masih di jalan raya, yang tengah memandu pulang dari kerja mungkin. Ada yang dari kampung pulang ke Kuala Lumpur. Ada yang dalam penghantaran barang tu. Atau mungkin yang tengah layan highway sunyi seorang diri. Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa rehat kalau mata dah mula penat. Keselamatan tu pentinglah, yang itulah yang paling utama kan. Kadang-kadang perjalanan malam ini tenang, tapi boleh juga jadi mencabar bila jalan sesak, tak pasti laluan, nak cari hentian yang sesuai. Sebab tu sekarang ada aplikasi Tuju yang boleh merancang perjalanan anda dengan lebih cepat dan teratur. Okey, aplikasi Tuju ni daripada Lembaga Leburaya Malaysia. Anda boleh semak laluan perjalanan, elak kawasan sesak dan pilih perjalanan yang lebih lancar supaya lebih selesa sepanjang pemanduan. Memang sesuai untuk geng-geng yang selalu berada di atas jalan raya ni kan, terutama pada waktu malam begini. Akan ada adanya aplikasi Tuju ni, dia boleh membawa kita mengetahui apa yang berlaku sepanjang pemaduan kita di Lebuh Raya. Teruskan bersama geng burung hantu. Hanim di sini masih lagi menemani anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Latif Ezza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

layan lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Gemburu Hantu, Agak Manis dan Abang Manis. Layan.

0: Maksimal FM, sentiasa di hati.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera geng Burung Hantu yang masih setia bersama saya di awal pagi ni. Jam sekarang pukul 4 pagi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk jaga kerja, keluarga dan komitmen sampai terlupa nak tanya pada diri sendiri, aku okey ke tak hari ni, kan? Hakikatnya kesihatan mental sama penting macam kesihatan fizikal. Badan kita penat, kita kena berehat, kan? Bila emosi kita penat, kita kena belajar untuk berhenti sekejap, tarik nafas, cari ruang untuk tenangkan diri. Untuk anda yang sedang bekerja shift malam, mungkin yang sedang memandu, belajar atau mungkin yang sedang berdepan tekanan hidup tu, ingat anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga satu bentuk kekuatan. Awal pagi ni, jom kita mulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Satu tips daripada saya, minum air kosong dulu, tarik nafas dalam-dalam, senyum sikit, dan yang penting kita hargai diri kita sendiri. Terus bersama kami, teman setia anda, Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: kepercayaan yang berbeza.
1: Influenza.
0: Namun,
1: merupakan sejenis
0: kekuatan sebenar lahir
1: yang menjangkiti saluran
0: pernafasan memahami,
1: yang boleh menyebabkan batuk.
0: Kita belajar menghormati perbezaan.
1: Virus influenza juga boleh
0: kita
1: memilih
0: menerima dengan hati yang terbuka.
1: Seperti anak,
0: kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita
1: ingat.
0: Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama,
1: jika perlu, dapatkan pelalian virus influenza atas nasihat doktor. Virus influenza boleh dicegah. Elakkan mengunjungi kawasan tumpuan ramai, pakai topeng muka, kerap membasuh tangan dengan sabun dan beradab ketika bersin. Stay tuned.

0: Kata uan bika, cuaca pasuk maka toho ia tas satam hinabu iti ia na sudda mahogna panagnaan min El Nino aka pasuk toongan ni jangka ngabut ni tongaan bulan odnomilo. Anu hingga akan pasong tujuni masalah pangalau maggabut maka aras bohe soang akan song pakiti. Kasudahan na maka sehatan tam tasa lakas ni male susah fokus maka sakit singin. Ayu subay pahinang tam kinulangan hinang maluasan bang bilahi ay hinang subay maluasan pinalibuas bay pain lisag ampat koha pinaheka anginom bohe paino mapamakayan bohe nilagan magtuno-tuno makaluhayaan sidaru pinariksa bohe makainsalan etom karita.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam. Malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, oke? Okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

Buli bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak
2: Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang jerjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qulubu.
1: Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

0: Ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus, kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.
1: Wa'il

0: Muhammadun.
1: Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu.

0: Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tenteram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."
1: Sadaqallahul Azim.
2: Sabah FM.
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi ya, terima kasih tetap setia mendengarkan siaran kita di Sabah FM. Bagus bah, insya Allah. Sahabat yang mulia, sambil-sambil macam biasa, jangan lupa salawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi, semakin lunak hati kita untuk menerima yang baik-baik, dan semakin kita menjauh dari perkara yang tidak baik. Nah, macam Nabi SAW, Rasul itu contoh yang sangat terbaik. Mudah, Nabi itu orangnya sangat mudah didampingi, tidak susah, tidak cerewet ya. Bahkan siapa yang memandang wajah Nabi saja pun hilang masalahnya. Kita apa, ampun maaf, orang menengok muka kita bertambah orang bermasalah. Ampun maaf ya. Makanya mudah-mudahan berkat selawat itu tenanglah hati kita sebagaimana tenangnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Baik sahabat yang mulia, nah kita sambung lagi perjalanan bicara kita tentang jalan menuju cinta hakiki dengan konsep ihsan. Kita sudah bahas dua siri yang lepas bagaimana Nabi mengajarkan kita ya, menyarankan kita, bahkan menyuruhlah boleh kita katakan, supaya setiap kali kita melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak boleh, ya tidak apa-apa. Ada jalan yang kedua. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, kalau tidak boleh kita seolah-olah melihat Allah dalam setiap amal perbuatan kita, wabil khusus dalam ibadah-ibadah yang khusus itu, paling tidak, paling enggak, bilang Nabi apa dia, jangan lupa rasakan bahwa ya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia, yakni Allah, sentiasa melihat kita 24 jam siang dan malam, dalam terang, dalam gelap. Allah tidak pernah berpisah dengan kita. Allah tidak pernah berhenti memandang, memerhatikan kita. Bilang orang, ya tidak ada yang lolos bah. Tidak ada yang dapat limpas bah, bilang orang. Semua kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya konsep yang kedua ini mengajar kita. Kalau kita yang pertama itu tidak mampu kita, kita mungkin kurang ilmu, ya kita tidak dapat, belum lagi dapat mursyid yang boleh bimbing kita memahami perjalanan ini dengan konteks yang benar, mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah itu, tidak apa-apa. Paling tidak, ya jangan terlepas kaidah yang kedua ini. Uslub yang kedua ini apa? Rasakan setiap yang kita buat, bergerak dalam kehidupan, kemana-mana saja, dalam terang, dalam gelap, sendirian, dalam ramai, orang tahu, orang tak tahu, dalam bilik, di ruang legar, di mana saja. Apa dia kata Nabi SAW? Fa innahu yaraka. Rasakan Allah Ta'ala itu sentiasa melihat kita. Allah tak pernah terlepas memandang kita. Ya, Allah tak pernah membiarkan kita. Selalu Allah Ta'ala ini memandang kita. Maka konsep yang kedua ini, sahabat yang mulia, kalau kita rasa diperhatikan oleh sesuatu, Coba Abah, kalau macam biasa-biasa kita dalam CCTV, kita tahu ruangan itu ada CCTV, cuman aku nak gaya kita. Ya, coba kalau kita naik lift, tiba-tiba kita tengok di lift itu ada CCTV. Oi, bukan main, lurus kita berdiri. Baulah pun dah berani Bah. Pasal apa? Kita rasa kita sedang diperhatikan. Begitu juga kalau dalam ruang-ruang yang khusus, tiba-tiba dalam satu majlis orang perhatikan kita. Oh, si Anu ni bilangnya, macam mana perasaan kita? Ya, kita pun menjaga tingkah laku, tata tertib kita. Oh, berjalan pun kita jaga, bercakap pun kita jaga. Tapi sayang, ya, sayang, kita tidak perasaan Allah sentiasa melihat kita 24 jam. Patutnya kalau dengan makhluk, kalau di hadapan manusia kita boleh perelokkan akhlak kita, lebih-lebih lagi ketika kita merasa dipandang, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu lebih-lebih lagi kita harus menjaga tingkah laku kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, besar konsep ini mau dibahas dalam masa yang sangat singkat ya. Tapi insyaallah kita ambil inti sedikit demi sedikit ibrah ya, daripada apa yang kita kongsikan dalam ruangan sekilas renungan ini insyaallah. Insyaallah sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi, masih juga dalam bicara kita jalan menuju cinta hakiki, kita akan kembangkan lagi dengan izin Allah. Ingat ya, saya nada ilmu, kita tanda ilmu, kita hanya minta rahmat daripada Allah agar Allah mencampakkan ilham pada fikiran kita, hati kita, agar kita dapat mengkaji lebih dalam lagi pengetahuan ini insyaallah. Kita akan sambung, masih juga bicara tentang ihsan, kita kembangkan dia insyaallah dengan izin Allah pada waktu yang akan datang. Jumpa lagi sahabat yang mulia, ingat jangan terlepas siarannya. Makasih, jumpa lagi, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu, dan Sabah FM,
1: Bagus Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, kembali bertemankan anda pagi ini. Selamat pagi semuanya. Rafi dan juga Iqlai bersama anda hari Isnin ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.
2: Yang sedang bersarapan ketika ini sambil-sambil layan Sabah FM, kami mengkongsikan satu kata-kata mutiara seperti biasa kita kongsikan pada pagi.
1: Kata mutiara.
2: Kata-kata mutiara ini sebenarnya fokus kepada yang baik. Ketika kita fokus pada yang baik, maka yang baik itu akan menjadi lebih baik.
1: Begitulah baik itu. Bilang orang kan think positif tu. Itulah tu maksud dia tu think positif tu. Kadang-kadang macam apa baik tu think positif itu. Inilah ini. Satu kali lagi Iqlai.
2: Ketika kamu fokus pada yang baik, maka yang baik itu akan menjadi lebih baik. Jadi sentiasa berfikiran yang baik, baik saja. Tidak perlu berprasangka yang buruk-buruk. Terutama sekali kita mulakan hari pada pagi awal-awal lagi kan. Berfikiran yang baik saja, sebab kita punya mental ataupun minda adalah daripada kita sendiri kan.
1: Betul. Itulah tu. Sekali lagi Iqlai, tidak apa.
2: Amboi. Mau minta bayar sekolah so ketiga kali ni.
1: Jadi itulah seharian ini kan. Bila hari Isnin saja kan, pastinya macam ada berat sikit mau pergi kerja kan. Tapi kalau yang berniaga tu, itu hari yang baharu, semangat yang baharu. Kalau makan gaji dia macam malas sikit. Jangan malas-malas. Dikira apa pekerjaan kita pun, kita harus fokus dan untuk sentiasa berhasabah diri dan terus kekal untuk berjaya di hadapan. Okay?
2: Teruskan bersama dalam Segar. Selepas ini ada satu cerita yang menarik akan kami kongsikan.
1: Apa itu? Kita dengarkan dahulu lagu ini.
2: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: layan Sabah FM, segar lebih menyegarkan.
1: Baik, kembali teman kawan Rafi dan Joy Ikhlas pagi ini sudah 6.49 minit pagi. Selamat pagi semuanya.
2: Ya, yang hati-hati, yang sedang memandu.
1: Yang hati-hati.
2: Hati-hati memandu dan selamat dengan pemanduan anda. Sambil kamu layan segar Sabah FM ini, kami ingin kongsikanlah satu info dulu ya. Ini mengenai keputusan permohonan kemasukan ke UA IPTA dan juga MARA BPT.
1: Wah, tidak sabar saya. Saya dapat masuk ke tidak ya?
2: Terlambat sudah ya. Ini melibatkan pelajar lepas pasan sijil pelajaran Malaysia SPM yang mana tawaran tempat bagi sesi akademik 2026-2027 adalah muktamad dan sebarang permohonan pertukaran program pengajian tidak dibenarkan dan diumumkan pada 22 Mei.
1: Okay, jadi pengesahan setuju terima tawaran bermula pada 23 hingga 31 Mei 2026 seperti biasa di laman web UA, Universiti Awam, IPTA dan MARA BPT.
2: Dan surat tawaran rasmi akan dikeluarkanlah kepada yang berjaya mulai 23 Mei setelah calon membuat pengesahan setuju terima dalam tempoh yang dinyatakan.
1: Okey, nanti 22 Mei. Kalau macam kos yang kamu mahu tu tidak dapat, jangan risau. Masuk saya dulu, nanti tukar kos.
2: Ya, betul.
1: Begitu bahkan teknik kan.
2: Jadi semoga good luck.
1: Semoga good luck
2: untuk yang adik-adik kita baru lepasan SPM kan, mesti berdebar-debar kita dulu.
1: Apa kabarmu di sana adik-adikku? Begitu kan.
2: Kalau sebut pasal apa kabarmu di sana,
1: macam kau tahu sih ya kan,
2: macam teringat Ramlaram kan.
1: Iya, baru-baru ini telah buat persembahan di buat persembahan di RTM, konsert RTM 8070 apapun. Jadi adik-adik semua, nanti cek pada 22 Mei nanti, okay? Kalau masuk universiti itu, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, cuba lagi. Jangan putus asa. Kita dengarkan dahulu lagu ini, Apa Kabarmu di Sana.
2: Sambil-sambil itu juga kita ucapkan selamat dengan apa ni? Selamat baliklah kepada Ramlaram. Pastinya mereka sedang mendengarlah ketika ini menuju ke airport kan. Safe flight Ramlaram.

0: Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada Majlis Penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche bila memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan Titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
2: Pun dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan kesihatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap dari dulu sampai sekarang, lepas saya nak pencin kan, kalau kita boleh tengok statement-statement dia, tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap dan akan tindakan.
0: Tan Sri Ayub Han Maidin Piche. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
3: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam hal itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup RON 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan am. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksaan lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan tren penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan, sama ada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
5: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke, supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta berbanding RM100 juta sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
6: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, ia termasuk tahap penglibatan Parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan mutamat jawatankuasa pilihan khas Parlimen sebelum dibawa ke sidang Parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebarang rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dan dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi melepasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup saingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz berkata, pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan, Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masalah dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit teka.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Selamat

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, dikongsikan info trafik untuk anda ketika ini sudah pun 7.19 minit pagi. Kita mulakan dahulu di Jalan Pem Borneo Highway menuju ke Papar sampai ke persimpangan 4 di Jalan Putatan. Di sana tu lebih kurang 17 minit masa pemanduan anda dilaporkan ketika ini. Dan seterusnya kita beralih ke Jalan Meruntuh menuju ke Putatan, dilaporkan lebih kurang mengalami kesesakan 6 hingga ke 15 minit pagi ini dilaporkan. Dan seterusnya Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang 7 minit masa pemanduan anda. Kita kongsikan juga Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang 4 minit pagi ini. Jalan Pintas Penampang pagi ini dilaporkan lebih kurang 6 minit masa pemanduan anda. Dikongsikannya juga seterusnya Jalan Kolam pagi ini menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 3 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Persimpangan 4 dengan Hospital Queen Elizabeth, Jalan Pintas Kota Kinabalu lebih kurang 3 hingga ke 8 minit pagi ini. Seterusnya kita kongsikan juga di Jalan Bertingkat Tanjung Aru menuju ke Kota Kinabalu 2 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda ketika ini. Jalan Damai menuju ke Kota Kinabalu 3 hingga ke 5 minit. Bagaimana pula keadaan lalu lintas di ibu kota Kota Kinabalu pagi ini? Jalan KK Bypass menuju ke Jalan Dewan pagi ini dilaporkan lebih kurang 2 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda. Kita kongsikan juga yang Jalan Tuaran Bypass ini menjadi tumpuan setiap pagi, di mana masa pemanduan anda dilaporkan ketika ini 25 hingga ke 30 minit masa pemanduan anda. Berhati-hati kepada anda yang tengah memandu ketika ini. Kita kongsikan terus Jalan Berdekat UMS menuju ke Taman Awam Teluk Likas terus menerus sehingga ke pusingan bulatan berdekatan dengan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu lebih kurang 7 hingga ke 20 minit masa pemanduan anda. Kita kongsikan juga Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah terus ke pusingan bulatan hingga ke Politeknik pagi ini 31 minit masa pemanduan anda. Itu dia info trafik dapat dikongsikan untuk anda. Kami kongsikan lagi info trafik dari masa ke masa selepas ini. Sabah FM, bagus bang.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Baik, sudah pun 7.30 minit pagi, kita kongsikan yang menarik akhbar untuk anda hari ini bertarikh ke 11 Mei. Antara tumpuannya adalah iklim.
1: Baik, hari ini kita kongsikan satu pencapaian daripada Nur Zulaika, iaitu meraih status pengadil badminton Asia.
0: Wow.
1: Yang mana Nur Zulaika Ismail mencipta kejayaan bersejarah sebagai wanita Sabah pertama yang kedua dari negeri itu selepas Datuk Anthony C. Linggian yang memperoleh status pengadil bertauliah badminton Asia BA setelah berjaya melepasi peperiksaan akhir di Ningbo, China baru-baru ini. Dan wanita dari Beaufort berusia 31 tahun itu memulakan perjalanan pada usia 15 tahun apabila dia memupuk minat yang mendalam dalam pengadilan di bawah bimbingan Teo Han Chai dengan galakan daripada pengetua SM St. John iaitu Siel Su Lin. Dan Nur Zulaika menunjukkan komitmen dan semangatnya dengan terlibat secara aktif dalam kejohanan tempatan sebelum ini dan membuat kemajuannya mantap untuk melepasi pensijilan pengadil tahap 1 BAM pada 2012 diikuti tahap 2 pada 2012 sebelum mencapai tahap 3 kelayakan pengadil kebangsaan tertinggi pada 2014 dan kemudiannya dilantik untuk merasmikan kejohanan kebangsaan dan antarabangsa sebelum dipilih untuk penilaian antarabangsa di bawah BA yang ketika itu dikenali sebagai Persekutuan Badminton Asia.
0: Wow. Baik, terima kasih Kleh dan tahniah untuk Nur Zulaika. Dan ini kita kongsikan bulan 5 ni pastinya Pesta Kaamatan akan kemuncaknya pada 31 Mei nanti. Pastinya beberapa daerah sudah aktif lah ni kan. Ini di Ranau di mana Christibel Macius dari Kampung Bongkut muncul juara pertandingan akhir untuk ngadau kaamatan daerah Ranau 2026 yang berlangsung di Dewan Masyarakat Ranau pada Sabtu lepas. Dengan kemenangan itu, Christibel akan mewakili daerah Ranau ke pertandingan peringkat negeri di Dewan Persatuan Kebudayaan Kerajaan Dusun KDCA Penampang hujung bulan ini. Selaku juara, Christibel membawa pulang wang tunai RM10,000 mahkota untuk ngadau, trofi, jambangan bunga serta hadiah tajaan. Terima kasih kepada yang telah memberi sokongan kepada Christibel Macius dari Kampung Bongkut muncul juara pertandingan akhir untuk ngadau kaamatan.
1: Wow. Okey, seterusnya pula ini pula mengenai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara tidak hanya tertumpu di Kuala Lumpur, universiti utama atau institusi penyelidikan, sebaliknya dapat dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Dan beliau berkata, dasar teknologi baharu itu perlu diperluas ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Dan katanya juga ini untuk dijadikan dasar negara 2.5 tahun yang lepas. Kebimbangannya ialah dasar itu tinggal tertumpu di Kuala Lumpur dan universiti utama, badan-badan penyelidikan penting tetapi tidak sampai ke akar umbi. Dan katanya juga, jika berlaku kesenjangan antara golongan terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman, desa, pulau, bukit dan gunung di seluruh Sabah, katanya yang dikongsikan pada Sabtu lepas.
0: Baik, itu di antara mereka khabar dapat dikongsikan untuk anda pagi ini. Kita akan kembali lagi dalam segar lebih menyegarkan dengan pelbagai info selepas ini. Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

0: Madonna, Kota Kinabalu.
1: Wah,
0: gitu. Selamat 7.42 minit pagi. Rafi di sini dan juga Iklim masih menemani anda dalam pemanduan di tempat kerja ataupun tengah bersarapan ketika ini ataupun di rumah sambil mendengarkan Sabah FM.
1: Ya, terima kasih kerana terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Dan Rafi, kita mau kongsikanlah satu ini kira tular lah sekarang kan. Ini mengenai kalau dulu-dulu kamu menonton TV 2. Ya. Ada satu hero Tamil yang memang sentiasa ada muka dia yang dikenali sebagai telepati.
0: Oh, kalau saya tengok juga tapi saya tidak berapa

0: Mengikuti lah.
1: Kalau Tapi kalau film Nazian tahu ni.
0: Kalau film Tamil ni kan, wow. Kalau kena tembak kan, wah, lama betul dia.
1: 10 kali tembak pun tak boleh mati kan. Dia lah dia punya hero ni selalu ni. Dia selalu melakonkan sebagai ketua daripada dia punya suku kaum dan sebagainya lah. Itu dia punya selalunya dia akan melakonkan hero yang memang menyelamatkan penduduk dia sendiri.
0: Oh, itu selalu dia bawa cerita watak dalam lakonan tu lah.
1: Watak dia memang selalu
0: macam
1: dia
0: tu. Begitu. Watak hero yang sukar untuk ditumpaskan.
1: Ya, sangat sukar yang boleh terbang tiba-tiba. Okey, jadi bila dia melakonkan watak ini selalu kan, bila dia betul-betul di dunia realiti, dia bertanding dah dalam satu parti.
0: Parti politik.
1: Parti politik. Dia hampir menang. Dan ceritanya, dia punya nama sebenarnya si Joseph Vijay, atau dikenali sebagai telepati, mencipta kejutan besar dalam politik Tamil Nadu apabila parti pimpinannya Tamilaga Vetri Kazhagam TVK berjaya mencecah dominasi dua parti lama, iaitu Dravida Munnetra Kazhagam DBK dan All Indian ENA Dravida Munnetra Kazhagam AIADMK dalam pilihan rakyat negeri. Itu nama parti diorang di sana lah, di India ya. Dan TVK ini yang si telepati tadi memenangi 108 kerusi daripada 234 kerusi.
0: Woi, lebih daripada separuh tu.
1: Lebih daripada separuh. Itulah dia viral sebab dia melepasi dua dekad yang tidak pernah ditumpaskan sebelum ini kan. Jadi hanya 10 kerusi saja untuk membentuk kerajaan dia sendiri. 10 kerusi lagi dia menang, dia akan terus ada kerajaan dia sendirilah. Dan kejayaan ini dianggap luar biasa kerana Tamil Nadu sekian lama dikuasai parti politik tradisional.
0: Dia punya pengaruh tu kuat lah.
1: Sangat
0: kalau
1: kuat.
0: Macam Tamil ni kan, kalau buat filem kan, memang punya nyalah dia punya pengikut-pengikut tu dengan durasi filemnya lama kan, 3 minit, 4 minit. 4 minit, 3 minit. 3 jam, 4 jam pun ada kan.
1: 3 minit
0: apa pula filem 3 minit. 3 jam hingga ke 4 jam kan. Saya pun pernah duduk sebab jalan cerita best. Jadi saya tidur sampai habis lah tengok.
1: Sebab dia menyentuh emosi kita kan. Lepas tu dengan dia punya gaya lagi yang tak pandai mati-mati kalau kena timbak tu kan. Itu lebih yang orang suka tu. Jadi kebangkitan si Vijay ini, si telepati tadi tu kan, turut dibandingkan dengan legenda politik, beberapa legenda politik yang berjaya beralih daripada dunia hiburan ke politik. Dan sebelum ini memasuki politik sepenuh masa, telepati ini kan sudah membina pengaruh melalui filem-filem yang membawa mesej sosial seperti Kati, Marcel, Bigil, Sarkas. Kalau yang peminat Tamil ni dong tahulah ni semua tajuk-tajuk dia ya. Beliau juga menggunakan kelab peminat untuk aktiviti kebajikan dan mendekati rakyat. Sebab itulah dia dekati oleh rakyat dia sendiri. Ialah golongan muda dan juga wanita dilihat menjadi penyokong utama TVK tau. Kerana mereka mahukan perubahan dan pembaharuan politik. Dan Vijay juga dilihat membawa image pemimpin muda yang mampu mencabar politik lama. Luar biasa.
0: Terpengaruh selebriti lah ni kan.
1: Ya betul.
0: Terpengaruh selebriti. Okey, apapun kita tengok Tamil nanti tengah hari.
1: Selalunya jam 2 tu di TV 2.
0: Jam 2.
1: Kan?
0: Apa cerita yang kau suka tengok?
1: Kalau Tamil. Saya tidak pernah tengok dia punya tajuk. Tapi kan kalau saya nampak, saya tengoklah juga. Kalau ada orang menengok kan. Tapi indahlah juga sampai yang mencari. Tapi kalau Kak Lang kan, Kak Lang dia betul-betul mengikuti. Dia tahu semua aksi-aksi. Aksi-aksi Tamil tu kan. Saya bilang, salut betul. Sebab dia betul-betul menghayati filem tu.
0: Dia belakang-belakang baru hero dia kuat kembali kan. Muncul kembali.
1: Iya, betul.
0: Baik, apa-apa. Pukul 8 pagi nanti kita akan bawakan berita utama Sabah FM untuk anda. Apakah berita utama untuk anda sebentar saja lagi. Dan antara tajuk-tajuk berita utama dapat dikongsikan pagi ini adalah Kuskop peruntuk 1.53 juta ringgit bangunkan usahawan muda di Sabah, dan infrastruktur air luar bandar di Pensiangan terus diperkasa. Nantikan berita penuh tepat pukul 8 pagi nanti. Sebentar saja lagi Sabah FM.
1: Bagus bah.